Thank you teman Produ yang menyujuin di sini di Produa Denpasar ya, teman Produa. Oke, teman Produa ya, kita akan melanjutkan lagi pembahasan di pagi hari ini ya. Tidak semua rezeki datang dalam bentuk hasil yang jadi, kayak hasil fisik begitu ya teman Produa. Kadang rezeki datang dalam bentuk kesempatan. Jadi kesempatan untuk belajar hal baru, kesempatan bertemu orang yang tepat, kesempatan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, atau bahkan kesempatan untuk mulai lagi setelah gagal teman Produa ya. Banyak orang yang mengira rezeki itu ketika kita oke, sudah berhasil. Rezeki adalah ketika kita sudah achieve anything ya di hidup kita. Padahal seringkali rezeki sebenarnya muncul jauh sebelum keberhasilan itu kayak di tangan kita teman Produa ya. Yaitu dalam bentuk pintu yang kebuka ya. Pintu apapun, boleh pintu Doraemon, pintu yang mana aja boleh ya. Masalahnya teman Produa ya, kalau kita ngobrolin tentang kesempatan itu seringkali datang dengan wajah yang kita kayak aduh, Ambil enggak ya, atau aja yang kurang menarik. Kadang bisa berupa tantangan teman Produa, pekerjaan tambahan, atau tugas yang kok nampaknya ini sulit kali, atau bahkan ini bukan kerjaan kita, kok kita ngerjain begitu ya. Makanya banyak orang yang akhirnya oke, lewatin aja deh. Padahal itu bisa jadi salah satu kesempatan

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

gak sih kamu dengar tambahan pro 2? Iya, kalau orang tua kita atau mungkin sahabat-sahabat terdekat ngomong begitu ya, kurang-kurangin deh iri hatinya teman pro 2. Beneran ya, bukannya karena gimana teman pro 2 ya, karena ketenangan hati, ketenangan batin, jiwa, raga ini penting banget teman pro 2 ya. Ada yang mungkin ngelihat orang lain udah punya rumah sirik begitu ya. Ada yang mungkin yang ngelihat oh si ibu ini udah punya mantu cantik banget lagi. Sirik lagi. Atau mungkin ada yang lihat wah, anaknya masuk ke dinasan. Anaknya jadi ini, jadi itu dibanding-bandingin. Sirik lagi ujung-ujungnya teman pro 2 ya. Ya. Karena itu teman pro 2, keterangan hati adalah salah satu bentuk rezeki yang sering terlupakan. Bisa menjalani hari tanpa rasa iri berlebihan, bisa menerima diri sendiri apa adanya, bisa bersyukur atas apa yang dimiliki tanpa terus membandingkan hidup dengan orang lain. Itu semua bentuk kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun teman pro 2 ya. Di era media sosial seperti sekarang, tantangan paling besar bukan lagi ya udah kita takut untuk kurang informasi segala macam, tapi kekurangan yang namanya keterangan hati teman pro 2 ya. Setiap hari kita ngeliat pencapaian orang lain, terus juga kita ngeliat wah si ini udah nikahnya sama ini begitu segala macam. Tanpa kita sadari ya, kita ngerasa waduh ketinggalan, kok dia bisa, kok aku enggak ya teman pro 2. Padahal hidup bukan ya udah perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Setiap orang udah punya jalurnya masing-masing, udah punya timelinenya masing-masing. Dan ketika kita bisa menerima hal itu dengan tenang, dengan aman aja, dengan mindful begitu ya, disitulah salah satu bentuk rezeki paling besar berada teman pro 2. Setuju gak nih?

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lesat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Coba deh sebutin definisi rezeki yang menurut kamu yang paling-paling sulit kamu terima. I'll go first. Pelajaran hidup. Ya. Karena tidak semua rezeki terasa menyenangkan ya di saat mereka datang atau hal itu datang ya ke hidup kita semua. Kadang rezeki bisa datang dalam bentuk kegagalan, kehilangan, kekecewaan, etc. Pokoknya yang cepat-cepat, yang pahit-pahit tahun berdua ya. Pernah gagal masuk kampus impian, ditolak saat melamar pekerjaan, kehilangan seseorang yang sangat berarti. Saat itu mungkin rasanya menyakitkan teman pro 2 ya, dan sangat sulit dipahami. Atau mungkin saat itu kamu ngerasa heng-hengan, terus linglung dan bingung, ini gue harus apa? Begitu ya. Kenapa hal ini menimpa aku terus? Nah, sering ya questioning hal itu. Tapi teman pro 2, kalau kita ngelihat ke belakang, seringkali justru momen-momen itulah yang membentuk kita menjadi lebih kuat dan jauh lebih mature. Banyak orang sukses, yes, sukses teman pro 2, yang ngaku kalau titik balik hidup mereka bukan datang di saat mereka udah sukses begitu ya, melainkan di saat mereka gagal. Dan ini yang memaksa mereka untuk keluar dari zona nyaman, untuk terus belajar, belajar, belajar dan berkembang. Jadi mungkin beberapa hal yang saat ini kerasa kayak, kok rasanya banyak masalah ya hidup aku ya. Suatu hari nanti kamu akan melihat hal itu sebagai bagian dari rezeki yang luar biasa, dan itu bisa sangat mengubah hidup kamu ke hidup yang menjadi lebih baik. Dan kamu akan lebih merasa mindful, ngerasa lebih tenang dalam menjalani hidup kamu, teman pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga.

sering banget ya kita dengar omongan orang tua, rezeki setiap orang beda-beda. Ada yang rezekinya berupa karir yang cemerlang, ada yang rezekinya terlahir dan besar di keluarga cemara, ada yang rezekinya mendapatkan kesehatan yang baik and many more. Tapi teman Pro 2, masalah itu muncul ketika kita terlalu sibuk menghitung punya orang lain sampai lupa menghitung apa yang kita miliki. Mungkin saat ini kamu belum mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi coba lihat lagi perjalanan hidup kamu ke belakang. Berapa banyak doa yang sebenarnya udah terjawab? Berapa banyak hal yang dulunya cuma jadi angan-angan, sekarang udah jadi kenyataan, teman Pro 2? Karena bisa jadi apa yang saat ini kamu anggap biasa aja ya, ternyata adalah impian yang dulu pernah kamu idam-idamkan ya. Jadi di saat orang lain bertanya, rezeki itu apa sih? Mungkin jawabannya sederhana, teman Pro 2. Rezeki adalah segala hal yang membuat kita bisa terus melangkah, bertumbuh, dan menikmati hidup di hari ini, teman Pro 2. Dan seringkali rezeki terbesar bukanlah hal yang paling mahal, melainkan hal yang paling sederhana, yang paling sering kita lupakan, teman Pro 2. Waduh, quotes of the day untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itu dia topik kita mengenai rezeki. Sudahkah terbuka pikiran kalian in the morning ya, mendapatkan Dharma Wacana atau kayak siraman rohani in the morning ya di RRI Pro 2 dan Pasar. Ya begitulah teman Pro 2 ya, sebenarnya definisi rezeki itu kayak banyak banget, universal, luas banget ya. Jadi jangan menghitung rezeki punya orang lain. Hitunglah diri kita ya teman Pro 2. Kalau kamu pengen hidup sat-sat, mindful, dan lebih bahagia. Oke teman Pro 2, kita bungkus topik di morning vibes hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti di jam 11 sampai jam 10 kita masih nemenin kamu di sini di Pro 2 dan Pasar, your truly best friend.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler. Kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Orang-orang di Cipta Gelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Cipta Gelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan lokal.

Kita mau Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kita masuk ke section ini Indonesia. Not in Indonesia, but kita Indonesia. Oke, okay, karena kita ngebahas tentang Indonesia banget, aku pengen ngasih info ke kamu teman Pro 2 ya. Buat kamu pecinta wastra. Waduh, pecinta kain teman Pro 2. Siapa di sini yang demen banget pakai wastra khas Indonesia ya? Dari Sabang sampai Merauke tentu punya ciri khasnya masing-masing. Apalagi yang paling banyak ditemui adalah batik teman Pro 2 ya. Ya, hari ini kita bakal ngebahas batik, terutama batik yang ada di Bali. Nah lo, bingung gak tuh? Di batik ternyata ada Bali. Kebalik ya, di Bali ternyata ada batik. Nah, sengaja banget emang Mita suka muter-muter begitu ya. Ya, biar kamu melek begitu ya teman Pro 2. Biar kamu sadar kalau di pagi hari ini sekiranya masih rebahan, masih ngantuk, langsung kaget bangun gitu. Hah, maksudnya apa nih? Apalagi kita mengetahui bersama teman Pro 2 ya, kalau di Bali itu banyak sekali jenis kain-kainnya ya, terutama yang ditenun ya, itu adalah ciri khas Bali banget. Tapi ternyata teman Pro 2 di Bali ada lo jenis batik khasnya. Jadi without any further ado, teman Pro 2 kita bakal ngulik batik yang ada di Bali ya, bermacam-macam jenisnya, dari mana aja atau kayak mana sih gambarannya teman Pro 2 ya. Di sini aja sampai nanti jam 10 kurang deh ya, di RRI Pro 2 di Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya, jeng jeng. Buat kamu yang belum tahu, ternyata di Bali ada lo motif khas atau motif khusus begitu ya, di perbatikan duniawi ya. Kalau kita ngomongin tentang batik teman Pro 2, pasti kamu ngira kayak oke, batiknya ini pasti adalah hasil akulturasi budaya dari Jawa atau dari Nusa Tenggara, etc., etc. Dulunya mungkin iya teman Pro 2 ya, karena memang balik lagi ke pasal 1, kita di Bali ini pasti sudah sangat mengenal kain endek, kain songket, dan kain-kain lainnya teman Pro 2 ya. Tapi ada cerita di balik itu teman Pro 2, kenapa ya justru di zaman sekarang itu orangnya bukan orangnya ya, I mean like orang-orang di Bali deh ya, atau mungkin orang-orang di luar sana mengenal oke, kain khas Bali ya udah kain endek, kain songket, kenapa tidak kain batik, padahal batik juga part of our living heritage dan juga part of our story teman Pro 2. Jadi gini Miska ya, buat kamu yang belum tahu teman Pro 2 ya, zaman dulu orang-orang biasa begitu ya, masyarakat biasa menggunakan batik teman Pro 2 ya. Nah sedangkan kaum-kaum priai begitu ya, yang pokoknya melambangkan noble, kerajaan, ningrat, pejabat, baru mereka memakai andek, memakai songket. Kenapa begitu Miska? Kenapa mereka tidak pakai batik? As simple as ya, karena kain-kain andek, kain songket itu mahal banget teman Pro 2 zaman dulu loh ya. Pun sekarang juga masih mahal sebenarnya begitu ya. Sedangkan orang-orang kita ya, kaum biasa begitu ya teman Pro 2, yang mungkin mereka ini kerjaannya sebagai petani, berdagang begitu ya, itu mereka menggunakan batik karena apa? Karena ya teknik membatik ini atau mencanting ya menggunakan malam begitu ya, itu adalah teknik yang sangat tradisional begitu dan sangat disukai juga sama masyarakat kita. Dulu ya, kaum yang biasa-biasa saja begitu ya teman Pro 2. Ketimbang kalau kita bandingkan dengan kaum priai, kaum-kaum pejabat begitu ya teman Pro 2, ya mereka ini identik dengan kain-kain yang wah begitu, melambangkan glamorous begitu ya teman Pro 2. Makanya mungkin dari zaman dulu sampai sekarang yang terkenal adalah itu kain ande, kain songket yang dipakai oleh para raja, para selir-selirnya, anak-anaknya, keturunannya begitu ya, dan patih-patihnya. Sangat jarang sekali kita melihat begitu ya. Kalau di foto mungkin ada kakek nenek kamu yang termasuk kaum-kaum priai ya, jarang begitu pakai batik teman Pro 2. Kalaupun ada ya, itu kayak 1 banding 100 foto deh ya teman Pro 2. Nah itu dia ya kurang lebih sejarahnya, kenapa sih di zaman sekarang ini sangat tenar begitu ya kain-kain endek, kain tenun songket ketimbang kain batik, padahal batik juga sama-sama sudah ada dari zaman baheula teman Pro 2. Di Bali lo ada lo teman Pro 2 ya, dan akhirnya di zaman sekarang direkonstruksi kembali motif-motif itu teman Pro 2. Buat kamu yang kepo, di Bali ada motif batik apa aja? Di sini aja ya di Pro 2 Denpasar, aku bakal ngasih tahu ke kamu teman Pro 2.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu temen Pro 2 ya, apalagi mungkin para wisatawan ya, yang demen banget untuk datang ke pura lalu melihat gerbang yang segede gambreng. Yes, kayak di candi, literally candi bentar begitu ya. Jadi candi bentar ini tidak hanya sekedar gerbang, teman Pro 2 ya. Jadi ini adalah simbol pertemuan dan juga perpisahan, juga jalan menuju keseimbangan hidup. Tapi ya, jalan ini terbelah menjadi dua bagian yang sama. Walaupun kebelah, tetap ya kedua sisinya ini tetap menyatu dalam harmoni. Nah, itu makna candi bentar. Pun juga teman Pro 2 di Bali, kalau kita masih ngobrolin batik ya. Dulu teman Pro 2 ya, memang kita mengenal banyak banget ada batik yang bersebaran di Bali. Tapi itu adalah hasil dari akulturasi budaya Jawa yang masuk ke kita. Cuman untuk batik yang benar-benar asli Bali, teman Pro 2, ini salah satunya adalah candi bentar. Motifnya candi bentar, teman Pro 2. Coba bayangin, candi bentar ada dua nih. Bentuknya kayak gerbang ya, kurang lebih kayak gitu ya, teman Pro 2. Dan inilah pesan yang ingin disampaikan teman Pro 2 dari batik yang bermotif candi bentar. Kalau kita sebagai manusia ya, hidup untuk menjaga yang namanya balance, terus juga menyatukan perbedaan. Kalau kita taunya di Bali ya, yang nak Bali ini pasti tahu Rua Binede. Nah ya, dan menemukan jalan pulang menuju diri yang sejati. Dan buat kamu juga nih pecinta hal-hal yang berbau filosofis, pasti juga akan paham betul ya kalau motif ini akan menjadi reminder kalau setiap langkah yang kita lalui adalah perjalanan menuju keseimbangan, menuju harmoni, menuju keindahan hidup yang sesungguhnya. Cakep, teman Pro 2 ya. Itu dia, baru satu motif candi bentar ya, motif batik yang ada di Bali. Asli nak Bali yang punya, teman Pro 2 ya. Satu lagi masih ada, teman Pro 2, buat kamu yang kepo ya, kira-kira di Bali ada motif batik apa lagi? Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Satu lagi teman Brodo buat kamu yang belum tahu ya, di Bali itu ada dua jenis ya. Kalau tadi kita sudah ngasih tahu ke kamu, kalau di Bali ini ada batik yang motifnya candi bentar, literally candi bentar. Yes, gerbang yang kamu temukan di pura itu teman Pro 2 ya. Dan sekarang ini based on philosophy yang aku yakin teman Pro 2 sudah pada tahu, sudah pada khatam, dan sudah go international. Filosofi Trihitakarana. Yes, jadi ini motif batik Trihitakarana ya. Dan basically buat kamu yang belum tahu, jadi di Bali ini ada filosofi Trihitakarana, yakni tiga sumber kebahagiaan yang menjaga harmoni semesta ya. Jadi basically ini adalah kayak cara kita hidup begitu ya, cara kita bersosialisasi setiap harinya teman Pro 2 ya. Tapi pernah gak sih kamu berpikir, waduh gimana caranya kita mendefinisikan atau merealisasikan dari tiga unsur tersebut? Satu unsur aja udah susah ya, udah capek, apalagi sebanyak tiga. Tenang aja teman Pro 2 ya, buat kamu juga yang belum tahu. Jadi pertama ada yang namanya parahyangan, hubungan kita manusia dengan Tuhan. Jadi kita setiap hari pastinya berdoa, dan kita belajar untuk bersyukur, menjaga kesucian hidup terutama dari kita sendiri ya. Lalu ada pawongan, hubungan manusia dengan sesama, yes, dengan manusia-manusia lainnya. Bisa dengan say hi gitu ya, kita kamu dengan tulus, menghargai mereka, gotong royong. Jadi niscaya kebahagiaan itu akan tumbuh di saat hati kita saling connect teman Pro 2. And the last one is pelemahan, hubungan kita manusia dengan alam ya, mulai dari gunung, laut, hutan, semuanya itu adalah bagian dari jiwa kita yang harus kita rawat teman Pro 2 ya. Jadi dengan cara kita bersyukur, kita hidup di masa sekarang lebih mindful ya. Ini adalah pelaksanaan atau realisasi dari Trihitakarana itu sendiri teman Pro 2 ya. Begendang. Dan ini akhirnya dituangkan dalam batik ya teman Pro 2. Meringono ya. Jadi ada dua batik intinya di Bali. Pertama ada batik candi bentar, lalu ada batik motif Trihitakarana ya. Oke, teman Pro 2 itu dia ya, sangat-sangat bagus informasi yang aku tuangkan hari ini ke kamu. Karena jujur aja aku sebagai anak Bali yang lahir di Bali juga baru tahu loh kalau di Bali kita punya motif khasnya sendiri. Bukan motif yang motif flora fauna yang ternyata inspired by begitu ya, atau akulturasi dari budaya Jawa, budaya dari Nusa Tenggara segala macam. No, kita Bali punya sendiri begitu ya teman Pro 2. Jadi karena kita sudah ada nih motif batiknya sendiri, mari kita jaga dan lestarikan dengan cara apa? Ya pakai batiknya teman Pro 2 ya. Oke, segitu dulu teman Pro 2 informasi di pagi hari ini, sekaligus juga untuk perjumpaan akikah dengan kamu ya di Pro 2 dan Pasar. Langsung saja kita pamitan. Akhirnya dari kawasan Metropolis Hembruk 70 dan Pasar, aku Metolender yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Jendela tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Sangka dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

0: Sari, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river,
2: Mr. Ngurah, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Mimi Dewara tuh. Ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: I think we're drunk. Let's go.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: Ada Yanti, kenapa Yan?
3: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
2: Oh, buku ini, makasih ya.
3: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
2: Oh itu, emang masalah Yan?
3: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
4: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau dan aku.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro2 edisi hari ini 22 Juni 2026 bersama Maritia. PT PLN Persero Unit Induk Industri atau IUID Bali memastikan tidak ada pemadaman listrik bergilir di wilayah Bali sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, Iwayan Eka Susana, menegaskan hingga saat ini tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman listrik bergilir di Bali selama 3 hari, mulai dari hari ini hingga Rabu mendatang. Sebelumnya teman Pro2 beredar informasi berupa poster dari yang menyebutkan akan ada pemeliharaan jaringan terencana total di wilayah Jawa dan juga Bali. Dalam informasi tersebut disebutkan pekerjaan dilakukan selama 3 hari tanpa henti. Informasi tersebut bahkan menyebut seluruh pelanggan di wilayah terdampak di Jawa dan Bali akan mengalami pemadaman listrik total selama 3 hari berturut-turut. Menanggapi informasi yang beredar itu, PLN UID Bali menegaskan tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman bergilir di Bali sebagaimana yang disebutkan dalam poster tersebut, teman Pro2. Dengan adanya klarifikasi tersebut, masyarakat di Bali dihimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan memastikan informasi kelistrikan diperoleh dari saluran resmi PLN. Baiklah teman Pro2, sekian Info Pro2 edisi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro2 FM.

0: di Banjarluaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Halo teman-teman, selamat siang. Dan so sorry ya teman-teman, suara Tia masih terasa bindeng sekali ya. Berarti ya teman-teman, I want to try my best pastinya buat nemenin kamu selama beberapa jam ke depan sampai jam 3 sore. Jadi please be ready aja teman-teman, apalagi sekarang adalah hit list. Jadi kamu langsung kepoin Instagram kita di @rrpro2denpasar. Ya, 92 selama sejam ke depan kita bakalan bahas lagu yang sudah ada di Pro 2 Hitlist at Instagram kita ya pastinya, at RRI Pro 2 dan Pasar. So what are you waiting for? Langsung ya di follow, di like juga postingan kita semuanya di at RRI Pro 2 dan Pasar.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Radio Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

0: pewaris NKRI.
1: Apakah kamu tahu?
2: Dana Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.
3: Teman terbaik.

Ya, selagu terlama dulu ya teman-teman dua, kalau yang ada dari hitlistnya kita adalah dari Gnas ya, dengan I Hate You I Love You teman-teman dua, yang sudah meluncur di 10 tahun yang lalu alias 2016. Jadi kalau misalnya kamu masih ingat ya teman-teman dua, I Hate You I Love You ini adalah lagu yang benar-benar rame banget di tahun itu teman-teman dua. Ya memang liriknya tuh benar-benar langsung jujur ya, I Hate You I Love You. Nah gimana tuh kamu mikirnya? Yes, ini adalah lagu yang memang teman-teman dua, maknanya sesuai judulnya sih ya teman-teman dua, yang dinyanyikan langsung oleh Gnas featuring Olivia O'Brien, yang menceritakan tentang pergulatan batin akibat patah hati teman-teman dua. Jadi lagu ini menggambarkan rasa cinta, tapi ini benar-benar bercampur dengan kebencian, ada juga kekecewaan dan juga rasa sakit teman-teman dua setelah hubungannya berakhir. Jadi meskipun cinta tapi tetap harus dibenci teman-teman dua. Nah jadi untuk kamu yang relate nih teman-teman dua, boleh banget ya kamu ikutan vote di story Instagram kita, karena siapa tahu nih ini menjadi jawara dari Pro 2 Hitlist, terus diputerin deh nanti.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Teman terbaik.

Ya sekarang waktunya Tia bacain hasil dari hitlist hari ini 92 edisi lagu yang mirip-mirip tapi gak sama nih. Ada I Hate You, I Love You dari Nas and Olivia Bryan. Ada juga Your Love Is Crazy, I Hate You When You Hate Me, I Love It When You Hate Me. Nah itu dari Avril Lavigne. Dan last but not least ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Dan ternyata jawarannya adalah Ariana Grande terpilih dengan Hate That I Made You Love Me. Kenapa sih lagu ini semuanya ada hit-hitnya, ada love-love-nya juga? Dan dia bakalan bacain salah satu reviewan yang ada di random G-pop pop commentary for foolishness. Ini teman P2 randomly written ya, teman P2 di 31 Mei 2026. So Ariana Grande has released her first single from her album Petal and Girl. And ya teman P2, in this songs ya, kalau bahas lagunya dari judulnya sih teman P2, itu benar-benar kamu harus pelan-pelan sih bacanya teman P2. Kenapa? Karena di lagu ini dari judulnya aja udah kamu panjang banget ya, Hate That I Made You Love Me gitu ya. Ternyata teman P2 di lagu ini ya, Ariana Grande memang ya menyelipkan lagu ini sebagai single utama dari album Petalnya dia. Dan lagu pop mid tempo ini teman P2 bernuansa muram alias sedih banget. Jadi liriknya ini ya berisi tentang rasa lelah dan juga sinisme ya teman P2 suara Ariana yang akhirnya kembali lagi setelah hiatus yang katanya sebelumnya sakit teman P2. And it's about mentality problem. And glad to be back ya buat Ariana Grande yang sempat konser juga akhir-akhir ini. Dan di lagu ini teman P2 liriknya tentang ya rasa lelahnya dan dari suara Ariana ini teman P2 dengan ekspektasi penggemar yang pengen dia ini selalu happy, pengen dia ini selalu ada di good mood terus teman P2. Tapi namanya juga manusia ya, gak bisa dipaksakan semuanya teman P2. But glad to be back ya buat Ariana Grande. And for information teman P2, nanti di jam 12 bakalan ada puji tersedia. And I would like to start the song special for you, Hate That I Made You Love Me.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kali ini yang nemenin teman Pro 2 bukan Kak Tia nih, tapi Intan sama Mila. Sapa dong, Mila.
1: Hai.
0: Kali ini siang-siang gini kita enaknya bahas yang manis-manis enggak sih, Mil?
1: Iya dong, kayak teman Pro 2.
0: Ya, kayak kita juga. Kamu tahu nggak sih yang lagi viral?
1: Apa tuh?
0: Makanan dessert Dubai Chewy Cookie.
1: Tahu dong, yang belakangan ini dicoba sama influencer-influencer Indonesia itu kan?
0: Iya. Aku tuh bingung sebenarnya Dubai Chewy Cookie itu apa ya?
1: Jadi itu tuh dessert dari Dubai yang belakangan itu viral di Korea. Nah, biasanya kan kalau viral di Korea kan Indonesia juga booming gitu kan. Nah, ini tuh isinya kayak marshmallow gitu, terus dalamnya kunafa sama pistachio gitu, terus luarnya kayak bubuk coklat gitu.
0: Oh, itu sama gak sih kayak mochi?
1: Beda dong.
0: Itu dalamnya ada apa?
1: Ya, pistachio sama kunafa lah.
0: Bukan, oh kacang gitu ya? Pistachio tuh kacang gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Terus itu tuh bahannya apa aja sih?
1: Bahannya ya marshmallow, terus ada bubuk coklat gitu, terus ada pistachio sama kunafa.
0: Oh gitu, kenapa ya bisa viral itu?
1: Karena banyak dicoba sama influencer-influencer gitu, terus dibikin konten ASMR, terus juga karena emang unik gak sih gitu, kayak cuy-cuy crunchy gitu.
0: Oh iya sih, aku akhir-akhir ini juga ngelihat banyak banget orang yang bikin-bikin gitu, makan-makan Dubai Chewy Cookie gitu. Terus booming gitu ya jadinya. Iya sih, orang-orang pada konten ASMR gitu ya.
1: Kalau Intan nih udah pernah coba belum?
0: Aku sih belum ya, Mil. Kamu udah?
1: Ya, belum sih, tapi penasaran banget enggak sih?
0: Iya, aku pengen sih beli. Ayo coba nanti.
1: Oke.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
2: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Ya, masih bersama Mila dan juga Intan dan masih seputar Dubai Chewy Cookie.
1: Iya,
0: nah,
1: bener-bener.
0: Kita kan tadi udah bahas Dubai Chewy Cookie itu apa ya. Dan kayaknya orang Indonesia ini emang terlalu kreatif nih, teman Pro 2. Dia terbukti dari tren-tren TikTok yang belakangan ini berseliweran, mereka tuh bikin Dubai Chewy Cookie versi mereka sendiri. Nah, Intan tahu enggak sih?
1: Tahu-tahu aku pernah lihat tren itu, tapi mereka tuh buatnya kayak bukan dicampur sama kunafa, di dalamnya tuh bukan kunafa, tapi mereka
0: apa tuh?
1: buat Dubai Chewy Cookie ini pakai dalamnya basreng, ada terus pentol, terus kunafanya tuh bukan pakai kunafa tapi pakai bihun meal.
0: Oh iya.
1: Tahu enggak? Iya.
0: Terus itu ya, pistasionya itu diganti matcha.
1: Iya,
0: ternyata itu dah. Orang Indonesia itu kreatif-kreatif ya. Indis ekonomi gitu kan, tahu kalau kunafa sama pistasio itu kan mahal dan ini kan lagi booming gitu, jadi kayak susah dicari. Mereka mencari alternatif lain gitu ya. Kalau Intan tertarik enggak sih mencoba kayak Dubai Chewy Cookie isi pentol gitu ya?
1: Enggak dong. Aku sih pengen ngerasain langsung Dubai Chewy Cookie-nya. Enggak pakai pentol ya, enggak pakai basreng, enggak. Langsung
0: bikin batuk ya.
1: Iya, betul.
0: Atau mungkin penasaran rasanya gimana gitu ya. Kalau teman Pro 2 udah coba versi mana nih isinya?

0: Waktunya kentongan.
1: Gelombang panas atau heat waves yang dapat berlangsung selama beberapa hari dapat berdampak signifikan pada masyarakat, termasuk peningkatan kematian terkait panas. Gelombang panas adalah salah satu kondisi alam yang paling berbahaya, tetapi jarang mendapat perhatian yang memadai karena jumlah kematian dan efeknya tidak selalu langsung terlihat. Penyebab gelombang panas sangat bahaya. Tubuh manusia berfungsi paling baik pada suhu 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celsius. Ketika suhu terlalu panas dan tubuh mengalami dehidrasi, darah bisa mengental. Jika demikian, jantung harus memompa lebih keras dan organ lainnya dapat mengalami kerusakan parah. Tubuh memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan panas, utamanya adalah dengan berkeringat.
2: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
4: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
2: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
3: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang. Pasti hidup kita bisa berubah.
4: Betul kata mama kamu. Dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
2: Cita-citaku jadi sukses. Berarti aku harus serius belajar ya?
3: Iya dong. Kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
4: Betul itu nak. Kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
5: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
6: You're listening Prodo FM RRI Denpasar.

0: 95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Masih di topik yang sama ya Mil ya, Dubai yeah. Chewy Cookie. Tapi Mil, sebelum ada Dubai Chewy Cookie ini, Indonesia ini punya Dubai Chewy Cookie sendiri tau. Mau tau gak sih apa aja?
1: Oh ya, apaan tuh?
0: Ada kue mendut, kamu tahu kue mendut?
1: Tahu.
0: Mendut, terus ada klepon, terus kue tok. Mungkin bukan ini ya, mungkin karena teksturnya yang sama.
1: Oh, karena teksturnya sama dan anu ya, sama-sama ada isinya gitu.
0: Iya, gitu.
1: Dan daripada kayak orang-orang bikin itu
0: Dubai Chewy Cookie yang mahal
1: versi sendiri atau enggak yang versi sendiri dan enggak jadi terus mubazir, rasanya enggak enak karena diisi aneh-aneh.
0: Iya.
1: Bisa dicoba nih ya sebagai alternatif lain.
0: Betul. Nah, itu bisa coba dari versi yang itu yang kue mendut, kue tok, terus
1: lebih
0: sama
1: mencintai produk lokal iya, gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Nah, teman Pro 2 ini mau cobain enggak Dubai Chewy Cookie ini?

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, tadi kan kita udah bahas tentang Dubai Chewy Cookie, dari apa itu. Terus juga orang Indonesia ternyata punya Dubai Chewy Cookie versinya sendiri. Sampai banyak banget ternyata kuliner Indonesia yang mirip sama Dubai Chewy Cookie. Sebenarnya kita masih pengen bahas banyak banget ya teman Pro 2, tapi karena waktunya udah habis ya, terbatas. Jadi Mila sama Intan harus pamit undur diri nih. Semoga teman Pro 2 enggak bosen-bosen ya dengerin kita terus di sini, karena sebentar lagi juga kita udah selesai magangnya. Jadi see you next time.
1: Bye bye.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Yes, itu dia tadi Toxic Till The End ya, teman berdua dari Rosé Hits, salah satu dari Blackpink pastinya, yang udah banyak banget ya lagu-lagu solonya mereka sekarang. Dan ya teman berdua, now it's time alias my time, waktunya Tia nemenin kamu setelah tadi ada Prodi Memagang Take Over ya, of course. Dan sekarang izinkan Tia nemenin kamu lagi teman berdua di Info Olahraga selama sejam ke depan. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, camp Pondok Tanggui, dan camp Pondok Leke. Ketiga camp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

95,3 Pro 2 FM ya, 92 di siang hari ini ya. Tia update info olahraga dulu nih, teman Pro 2. Yes, seperti biasa kalau udah sama Tia ya, pasti gak jauh-jauh dari e-sport, teman Pro 2. Karena ya baru kemarin banget ya, teman Pro 2 selesai yang namanya seleksi untuk, bukan seleksi sih ya, ya benar sih seleksi, qualifier teman Pro 2 untuk e-sport di Asian Games. Yes, dari Asian Games teman Pro 2 yang masih berlangsung kemarin dan sudah selesai akhirnya. Dan akhirnya tim Indonesia, baik itu dari Mobile Legends 92 berhasil ya, 92 berhasil apa nih Tia? Berhasil lolos ke jajaran dari tim-tim yang masuk ke Asian Games 2026. Yes, 92 Asian Games 2026. Jadi timnas e-sport Indonesia nomor MLBB Men's resmi mengamankan tiket menuju Asian Games 2026 setelah berhasil melewati babak kualifikasi. Jadi pencapaian ini menjadi hasil kerja keras dari para atlet 92, pelatih dan juga para tim ya yang berjuang membawa merah putih di panggung internasional. But ini belum selesai 92 perjalanannya ya, karena mereka harus tampil maksimal ya di playoff atau yang memang panggung utama Asian Games 2026 Aichi Nagoya yang akan berlangsung di Jepang ya, 92. Dan you know what 92, ternyata itulah salah satu cita-cita dari timnas kita ya, yang dimana di tahun lalu sebenarnya dijanjikan ke Jepang kalau juara 1 di M7 92. Tapi sayang sekali mereka mendapatkan juara 2, jadi untuk tiket ke Jepangnya tidak jadi. Dan akhirnya mereka sekarang mendapatkan tiket ke Jepang, bahkan gak di tiket melalui aja 92, gak main-main aja, tapi memang mereka langsung dapetin tiket buat ke Aichi Nagoya alias untuk berlaga teman-teman. Keren sekali alter ego atau timnas Indonesia, semoga depannya semakin gacor lagi. Apalagi kemarin habis mengalahkan salah satu raja di seleksinya, alias dari Kamboja. Dan akhirnya mereka memenangkan ya teman-teman, satu-satunya bahkan tim nasional yang mengalahkan Kamboja di kualifikasi kemarin. Halo teman Pro 2, jadi mari kita doakan semoga timnas kita semakin gacor lagi nantinya di Asian Games

0: waktunya kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan melepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser. Apakah kamu tahu?
2: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree free.

Yes, kalau tadi kita bahas-bahas tentang Mobile Legends ya temanku. Now it's time to PUBG Mobile nih yang ikutan juga lolos kualifikasi Asian Games 2026 AIC Nagoya. Yes, mampu dua sama-sama ya berdua nih mampu dua Mobile Legends mau PUBG Mobile. Maksudnya sama-sama ini adalah apa? Sama-sama kemarin adalah penentuan apakah Indonesia akan lolos ke AIC Nagoya di cabur e-sport dua-duanya ini teman-teman. Dan hasil akhirnya, jeng-jeng-jeng, lolos 92, centang hijau ya. Jadi congratulations untuk timnas Indonesia di cabur PUBG Mobile yang berhasil ya mendapat posisi kedua dari seleksi kemarin teman-teman. Dan posisi pertama didapatkan oleh Pakistan. Congratulations pokoknya timnas Indonesia dengan segala keseok-seokannya di seleksi ya teman-teman dua. Dan akhirnya ya di final seleksi kemarin Indonesia mendapatkan dua kali winner-winner chicken dinner. Dan ini menjadi tiket yang benar-benar resmi Indonesia dapatkan karena langsung posisi kedua dari seleksi teman-teman. So semoga ini menjadi salah satu dongkrakan semangat juga ya untuk timnas Indonesia karena sebelumnya mendapatkan 2 WWCD langsung teman-teman dua di match ke-4 dan ke-5 dari 6 match yang berlangsung kemarin. Jadi rasanya tuh kayak yang tusun-tusun tuh gak kehitung ya karena udah 2 kali WWCD dan itu langsung mendapatkan full poinnya 60-an ke atas teman-teman. So once again congratulations untuk timnas Indonesia. Semoga nanti di finalnya makin lancar lagi dan memberikan hasil yang positif. Amin.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Ya, semua berdua itu dia tadi Four Events dengan Satu Biji Dunia dan Slicing-nya. Agak panjang ya judulnya ya. Baru saja teman berdua, sayang banget ya untuk info olahraganya kita sudah sampai di sana dulu. Karena sekarang kita udah masuk ke jam 2 siang alias it's time to info entertain. Dan ya teman berdua, untuk kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu boleh banget ya langsung di WhatsApp kita di 089-6200-3900. Atau bisa juga di sosial media Facebook, X, Instagram, Twitter dan juga TikTok di @RRIPro2 dan pasti. So what are you waiting for? Teman Pro2 langsung request lagu kesayangan kamu sekarang juga di sosial media kita atau di WhatsApp kita. So jangan sampai telat ya, karena bentar lagi jam 3 ya udah selesai siarannya Teman Pro2. So don't go anywhere.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana, kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Yah, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

2 bot dari Ed Sheeran. Dan sekarang Tia bakalan update informasi dulu di teman gue. Dan informasi terkini yang Tia update adalah dari Yura Yunita.

S92, seorang Yura Yunita ini menghadirkan Main ke Rumah yang ternyata membuka kolaborasi hangat dengan Perunggu. Yes, jadi adalah series video live performances terbaru ya dia, yang bertajuk Main ke Rumah 92 yang diupload di YouTube-nya langsung ya oleh Yura Yunita 92. Dan ternyata program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat dengan berbagai beragam musisi. Dan ini 92 di episode perdana mereka menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama mereka. Dalam sesi tersebut mereka membawakan Mau Jadi Apa dari Yura dan Perunggu. Dan ini 92 kolaborasi ini memberikan warna yang beda pastinya ya. Yang dimana lagu ini sebelumnya ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube 92. Dimana perpaduan vokal dari Yura Yunita dengan Maul Ibrahim ya teman-teman kedua dari Perunggu yang benar-benar jadinya nyatu nih di Mau Jadi Apa. Ya teman-teman kedua, jadi di sana memang konsepnya adalah jamming di ruang tamu teman-teman kedua. Di mana Yura ini menghadirkan suasana seolah penonton itu ikut nih di dalam momen santai bersama para musisi.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayne Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: This is your radio.
3: Hai, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Masih dari kawasan metropolis Sayamuruk 70 Denpasar. Ya, 92 nih ada info nih dari Star Wars. Di mana serial Star Wars 92 yang bernama Ashoka ubah pemeran untuk musim 2 yang akan tayang di 2027 mendatang. Ya, 92. Jadi dari Lucasfilm ya sudah mengonfirmasi perubahan pemeran serial fantasi Star Wars Ashoka di musim kedua yang akan tayang di Disney Plus pada awal tahun 2027. Salah satunya adalah karakter Balan Skull yang dari sebelumnya dimainkan oleh mendiang Ray Stevenson, 92 digantikan oleh aktor Rory McCann. Rory McCann adalah bintang Game of Thrones yang terkenal karena perannya sebagai Tom Hone, 92. Jadi perubahan ini disampaikan selama acara presentasi TV dan streaming Upfront yang baru-baru ini di New York, 92. Ini dilansir dari laman web resmi Lucasfilm. Selain itu, 92, aktris Rosario Dawson tetap diberikan peran utama sebagai Ashoka Tano sejak pertama kali mengisi suara karakter tersebut dalam serial animasi Star Wars The Clone Wars dan di Star Wars Rebel. Dan bahkan aktris yang debut dalam serial live action The Mandalorian ini, 92, yang juga tampil di panggung dalam acara Disney Upfront untuk mengungkapkan betapa antusiasnya dia pastinya. Nah, 92, dengan pergantian-pergantian ini pastinya akan menyesuaikan lagi dengan bagaimana peran-perannya, yang dimana salah satu bintang Ashoka musim pertama yang secara resmi konfirmasi nih bahwa dia tidak akan kembali di musim kedua, yang dimana itu adalah seorang Claudia Black yang memerankan Mother Clotho. Ya, 92, info ini Tia kutip dari website Antara News. And ya, 92, Tia bakalan update another info lagi buat kamu, tapi setelah lagu yang berikut ini. So don't go anywhere.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Sumber gempa Megatrust biasanya terletak di bawah laut. Oleh karena itu, sulit untuk melakukan pengamatan mendetail berdasarkan pengukuran seismik, geologi, dan geodetik.
2: Teman terbaik.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, sejujurnya dia tadi berdada dengan untungnya bumi masih berputar. Tapi sayang banget teman berdua, waktu Tia nemenin kamu udah abis ya. Dan bentar lagi kamu bakalan ditemenin sama Cakra Yanuar. Sebenarnya ya teman berdua, Tia yang siaran sore, Cakra yang siaran siang. But berhubung dengan situasi dan kondisi Tia yang tidak baik-baik saja, ini teman berdua yang syukurnya sekarang udah membaik ya, sungkare teman berdua. Bertukarlah kita, Tia yang siang, Cakra yang sore. Jadi teman berdua, kamu jangan bosan-bosan ya Tia temenin di siang hari, karena besok juga Tia nemenin kamu di siang hari. Sakit, no libur. Jadi teman berdua, sorry kalau suara Tia masih bindeng nemenin kamu, tapi jadwal harus tetap berjalan. Untungnya hidup harus tetap berjalan ya, kalau kata Bernadia teman berdua. So langsung aja Tia mau pamit undur diri deh teman berdua, daripada Tia banyak-banyak ngomong lagi, nanti lagi ya ujung-ujungnya. So pada akhirnya, dari kawasan Metropolis saya Buruk 70 dan Pasar, aku Martin bertugas pamit undur diri, dan see you tomorrow in another Midday Chills. Bye-bye.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bareng sama Cakra ada Alia, ada Nathan juga temu
1: berdua. Ya, betul.
0: Ini sepertinya karena 2 hari Cakra bakal sore terus, kayaknya kalian karena bentar lagi kalian udah selesai juga ya.
2: Yes.
0: Jadi sepertinya akan rajin-rajin ini. Karena ntar bulan depan gak bakal ketemu kalian lagi.
2: Iya. Yeah.
1: Pasti Kak Cakra kangen kita.
2: Tadi Kak Cakra bilang mau melestarikan kita.
1: Iya. Cagar budaya kan kita ini.
0: Udah kayak FIB aja tuh.
1: Iya.
0: Ya, tunggu berdua hari ini di barengan sama kita bertiga gitu, karena hari ini enggak ada dialog sama sekali di jam 4 nanti tunggu berdua. Jadi nanti kita ngobrol ngalor ngidul aja ya, seperti biasa ya.
2: Betul, boleh banget.
0: Ada orang batuk tuh.
2: Waduh, siapa tuh?
0: Tapi emang sekarang set. Lagi musim batuk ya tunggu berdua.
2: Iya.
0: Ya.
2: Makanya bener, ada ya? Itu kan
1: lagu Kom Bisa Set.
2: Jangan nyebut itu.
1: Enggak ada mereknya, enggak ada mereknya.
0: Lah itu tadi. Oh,
1: itu mereknya. Itu mereknya, sorry.
0: Tapi emang musim batuk sekarang lagi musim.
1: Ya,
0: kemarin baru berapa hari yang lalu dialog ngobrol soal batuk itu. Katanya kalau misalnya lewat dari 2 minggu itu bisa dikatakan sebagai TBC. Serem ya?
1: Serem banget.
0: Ya, makanya teman berdua, cuacanya yang kayak gini, jadi kamu harus jaga kesehatan teman berdua.
2: Benar.
0: Dan nggak cuma jaga kesehatan, kamu bisa mengobatinya dengan cara mendengarkan kita bertiga selama berapa waktu nanti lah. Pokoknya teman berdua. Bahkan sama kita teman berdua bertiga sampai nanti. Di sini aja di area Perdua dan Pasar, semangat terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: Kayak temu berdua setelah tadi malam Alia sama Nathan nemenin Timothy. Gimana tadi malam nemenin Timothy sampai jam berapa kalian?
1: Tadi malam tuh kita sampai live TikTok.
2: Iya, iya? Betul.
1: Iya.
2: Mau terus live TikTok sekarang?
1: Di give juga.
2: Oh ya? Iya.
0: Itu men banget. Ada yang dengerin tuh men.
1: Sumpah itu tuh banyak.
0: Rame enggak?
1: Rame 104 orang yang join live TikTok-nya.
2: Iya.
1: Iya.
0: Gila banget.
1: Dan seru banget.
0: Kalian bahas apa tadi malam?
2: Relationship.
0: Lagi. Oh iya bener.
1: Membahas pokoknya yang pertama membahas relationship-nya Timothy, habis itu Nathan ya, baru gongnya di aku. Emang tergong gitu.
0: Apakah kita akan melanjutkan yang tadi malam?
1: Aduh.
2: Kalau lanjutin berarti Kak Cakra.
1: Iya, yeah. Dan kita bahas relationship-nya Kak Cakra.
2: Betul. Boleh lah spill dikit deh.
0: Enggak, relationship-ku enggak ada yang menarik.
1: Bohong.
2: Bohong.
1: Yang benar.
0: Seriusan beda agama semua.
1: Lo itu menarik, justru itu ya, otak asiknya.
2: Betul sekali. Mangu.
1: Kita pernah lagu mangu enggak sih?
0: Mangu iya lagi. Apa abis ini ya? Tapi kalian pernah merasakan itu juga enggak?
1: Apa? Sakit hati?
2: Mangu.
0: Bukan pacaran beda agama. Kalian kan sudah sedewasa ini.
2: Oh, udah.
0: Udah semester berapa sekarang?
1: Nah.
0: Semester
1: 6.
2: Semester 6.
0: Yes. Masa tidak melewati masa-masa
1: ahoy. Kalau pacaran sih enggak ya. Cuma aku pernah dekat sama
0: yang beda agama.
1: Dia
0: dilanjutin
1: Hindu.
0: Enggak ya?
1: Enggak, karena dia gimana ya, dia tidak gentle ya menurutku. Kayak ibarat kata, ini elu yang laki, kenapa elu yang minta kepastian ke gua?
2: Waduh.
1: Gitu.
2: Waduh, kok kayak gitu?
0: Terus kita gimana? Lah gak
1: tau. Kayak, maksudnya dia sering mention, kalau dia tuh sering mention, sering ngomong gini. Kalau kan ada tuh jokes di TikTok, Antartika gitu kan.
0: Nah,
1: dia bilang kalau antar kita beda agama. Nah, dia kan sering mention kayak gitu. Jadi di otakku apa sih namanya, kayak ngiranya dia berarti dia enggak mau sama yang beda agama nih gitu kan. Soalnya mention-mention itu terus, dan mantannya itu dia juga Islam dulu, mantan sebelum kenal aku gitu kan. Nah, terus habis itu ya udah dong, aku berarti kayak nganggep ya udah berarti deketnya ini ya udah deket aja, bukan yang mau pacaran gitu. Sampai di satu waktu liburan semester, Kak. Liburan semester tuh benar-benar kayak kita asing gitu loh.
0: Waduh,
1: kita enggak lanjut.
0: Disilusi.
1: Ih, kita enggak lanjut chatan lagi. Terus kayak ya udah.
0: Tapi beneran enggak ada kalau misalnya anak zaman sekarang tuh ngomongnya enggak ada closure-nya gitu.
1: Yeah.
0: Kita
2: closure.
0: Kita udah ya sama sini aja, kita bisa temenan.
1: Enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Closure-nya itu karena enggak ada closure.
2: Betul, setuju.
1: Closure is not closure.
2: Tidak ada kabar berarti tidak tertarik.
1: Lebih ke saling ya udah aja, kita beneran saling enggak chatan. Terus habis itu ada temennya dia tiba-tiba nyamperin aku, terus nanya, "Al, kok kamu udah enggak deket lagi sih sama D gitu kan. Namanya D kan.
2: Terus dia.
1: Terus habis itu ya tanyain aja sama temenmu, aku bilang gitu dong. Terus habis itu dia bilang, "Loh, Al, ke aku sebenarnya dia suka sama kamu, cuma situasinya gini-gini kayak ya." Terus menurutmu aku yang harus maju tak gitu? Aneh dong, lu yang laki, kenapa gue yang maju?
2: Aduh.
0: Yang putuskan ngedeketin duluan siapa dulu?
1: Dia. Padahal aku udah bilang, aku nih lagi dalam proses penyembuhan. Aku lagi udah ngasih warning. Aku lagi ini, lagi maksudnya emang belum move on ada sama satu orang gitu kan. Terus tapi kayak dia tuh istilahnya menerabas gitu ya, kayak ya udah gue coba nih gitu. Tapi ternyata
0: emang gak bisa.
1: Iya.
0: Hindu ya, dia Hindu.
1: Yes, dia Hindu.
0: Oh, emang gak bisa sih air wudu sama air melukat ya.
2: Aduh.
0: Mintakan air mata, beneran ditinggal.
1: Benar.
0: Ya, kamu berdua, nanti kita lanjutin lagi. Ada Mangun dari 420 dulu nih.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

0: Padahal tadi mau muterin lagunya Juicy Lucy yang Tanpa Tergesa itu. Kayaknya lebih relate sama kamu deh, Al.
1: Jangan tergesa-gesa dalam memutuskan.
2: Masalahnya ini setahun ya, tergesa-gesa dari mana?
1: Waduh,
0: gitu. Setahun? Iya. Udah katanya setahun.
1: Parah.
0: Oh, lama sih itu.
1: Digantung kayak jemuran.
2: Terus ujung-ujungnya saya yang disuruh memberi kepastian.
1: Waduh,
2: kamu aja tidak bertanya, kamu aja tidak.
0: Padahal dia duluan yang deketin ya.
2: Bener, udah dikasih warning, kamunya gak percaya.
1: Parah banget.
0: Parah, mending dikasih warung.
2: Jajan kita.
1: Iya betul.
0: Nah itu kalau misalnya Alia, kalau Nathan punya cerita-cerita spesial.
1: Cerita apa itu?
0: Ya soal kayak gitu, PDKT, beda agama gitu. Beda agama.
1: Kalau beda agama
0: pernah
1: SMP.
0: SMP.
1: Semua SMP. Kemarin juga apa tuh berakhir di SMP cerita dengan kamu itu.
0: Kenapa tuh Nat? Ini kisah romansmu yang pertama kah atau gimana?
1: Jujur bukan ya, cuman kayaknya itu karena cinta monyet aja jadi lagi gak waras kayaknya. aku gak bisa menjelaskan karena aku juga udah lupa itu ceritanya awalnya kayak gimana gitu. Pokoknya itu adalah hubungan antara aku dengan suatu perempuan yang beda agama. Seorang
0: perempuan yang
1: beda agama.
0: Beliau ini apa?
1: Beliau ini sama seperti Alia. Oh, ya betul. Muslimah.
2: Ya soalnya mayoritas ya.
1: Ya betul.
0: Oh waktu
1: karena akan tidak di sini.
0: Di Kediri.
1: Iya dong.
0: Iya sih kalau misalnya di sana agak susah nyari yang seagama ya. Iya sih. Aku juga kalau aku ya. Selama aku menjalin kisah asmara itu.
1: Asik.
2: Kisah asmara.
1: Kayak kenapa
2: nih
1: ya cringe banget kita membahas asmara.
0: Iya. Tapi jujur dari awal sampai yang terakhir pun beda agama semua gitu. Karena aku dulu
2: doyan ya.
1: Doyan. Enggak. Makan tuh beda agama.
0: Iya, doyan.
1: Nyam nyam nyam.
0: Soalnya apa ya, dulu waktu aku sama kayak Nathan kan, waktu di Malang, waktu itu masih Katolik, bahkan pun sebenarnya di Malang belum menjalani cerita romans, kayaknya waktu di Jogja. Kayaknya kalau misalnya di Malang tuh masih apa ya? Masih banyak gitu loh pilihannya gitu.
1: Banyak pilihan. Warung kah itu?
0: Iya, ada menunya.
1: All you can eat.
0: Enggak, maksudnya kayak banyak kalau misalnya kita nyari yang seagama pun ada gitu.
2: Oh iya.
0: Tapi kalau misalnya di Jogja tuh kayaknya segmented gitu. Apalagi Jogja bagian pinggir gitu. Jadi kayak mencari yang seagama tuh susah ya.
2: Susah,
0: gitu,
2: iya. Kan?
0: Apalagi waktu itu aku tuh ketemu ini kelas 6 SD.
1: Waduh.
0: Terlalu muda.
2: Bocah SD.
0: Aku waktu itu udah Islam, abis itu ketemu ini karena dulu aku ikut sendera tari gitu. Abis itu kan latihan gitu. Nah, ini pokoknya sendera tarinya itu komunitas gitu. Jadi enggak cuma yang dari satu tempat doang, cuma satu sekolah. Jadi ada dari sekolah ini.
1: Okay.
0: Ketemulah aku sama seseorang ini. Ternyata beliau adalah Kristen. Ya.
2: Menyesal enggak? Waduh, tahu gitu jangan pindah dulu nih gua kayaknya.
0: Habis itu kayak gitulah, makanya ya udahlah, udah kadung. Aja sekalian gitu. Habis itu bertahan enggak berapa lama, pokoknya pindah ke Bali. Hubunganku juga kelar.
2: Waduh.
1: Ya. LDR lagi.
0: Iya. LDR lagi, RMA, ada yang LDR.
1: Kemarin kita bahas LDR karena semua LDR jadi hubungannya berakhir gara-gara LDR.
0: Tapi
1: jujur
0: kayaknya LDR nih
1: susah sih.
0: Musuh.
2: Musuh
0: menyusahkan ya.
2: Hubungan gitu ya.
1: Yang dekat paling menang. Ya.
0: Aduh, apalagi
1: yang menang yang dekat.
0: Abis ini KKN tuh.
1: Wah, waduh. No comment.
2: Cilok itu.
0: Kayaknya lebih seru kalau misalnya kita ngobrolin soal romance di KKN, apalagi nanti Alia sama Nathan mau KKN atau berdua.
1: Aduh.
0: Kita akan mempersiapkan nih seperti apa nanti itu berdua setelah yang satu ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

di Bali itu berdua menunjukkan perkembangan yang semakin menjanjikan seiring meningkatnya penerapan teknologi budidaya di tingkat petani itu berdua. Penggunaan varietas klon unggul seperti MCC02 atau Masamba Kakao Klon 2 menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan produktivitas tanaman tumbuh berdua. Klon tersebut tumbuh berdua dipilih karena memiliki ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit serta mampu menghasilkan rata-rata 2,5 hingga 3 ton biji kakao kering per hektar tumbuh berdua. Selain itu juga tumbuh berdua meningkatnya akses informasi mengenai teknik budidaya, pemangkasan hingga perawatan tanaman turut mendorong hasil panen yang lebih

Beralih ke informasi selanjutnya, Tempur 2 Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar tetap membuka layanan sambungan baru bagi masyarakat pada 2026. Namun penambahan pelanggan dilakukan secara terbatas karena perusahaan daerah tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber air baku. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar, Iput Yaso, mengatakan tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 1.300 sambungan baru Tempur 2. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya perusahaan untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus menekan tingkat kehilangan air atau non-revenue water Tempur 2 atau NRW. Menurutnya Tempur 2, jumlah sambungan baru yang dibuka setiap tahun berkisar antara 1.300 hingga 1.500 sambungan. Sementara permohonan pemasangan baru yang masuk rata-rata mencapai sekitar 2.000 pelanggan per tahun. Demikian Tempur 2, info per 2 pada pukul 4 hari ini. Dan sebentar lagi kamu masuk ke afternoon tea. Jadi jangan kemana-mana Tempur 2, stay tune terus di Radio Per 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ya, tunggu per 2 di jam 4 ini Cakra akan berdialog dengan mahasiswa anak sastra nih.
1: Aduh.
0: Padahal sastra. Masih aja sama Nathan sama Al ya. Karena ini aku habis baca baca informasi di museum daerah Yogyakarta itu masih tersimpan surat-surat gitu

0: itu kan ada.
1: Nah tapi untuk anak mudanya sendiri itu kurang bisa membaca aksara Jawa, even bisa pun ya basic gitu.
2: Iya.
1: Nah kalau misalnya kalian sebagai anak sastra melihat ini seperti apa?
0: Susah ya.
2: Jujur janggal. Aku mengakui sih kak soal itu karena mungkin karena si anak-anak muda ini udah bukan yang setoto itu buat melestarikan ininya ya, adat istiadatnya. Kan kalau kita lihatnya kan di Bali ini emang sangat-sangat diberdayakan gitu loh. Adatnya. Nah kalau di Jawa itu mungkin karena terlalu luas ya. Kalau aku ngelihatnya gitu, Jawa kan gede banget dan itu dibagi-baginya tuh banyak gitu loh. Yeah. Jadi aksara yang mereka pelajarin juga mungkin tersisih dari apa ya, skala prioritasnya gitu loh. Jadi kayak nggak sepenting itu buat mereka.
0: Betul.
2: Kalau aku liatnya dari situ, cuma kalau dari segi sastra sebenarnya penting ya buat tetap bisa ngerti gimana penggunaan aksara Jawa, karena kan siapa lagi yang akan mewariskan hal itu ke anak cucu kita di masa depan kalau misalnya kita aja sendiri nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya akarnya nggak bisa, nggak kuat, ya udah atasnya roboh gitu loh pohonnya.
0: Setuju.
1: Takut deh ini gen alpha kalau misalnya lihat nama jalan yang di bawah itu ada aksaranya, ih dicoret-coret.
2: Sedih banget.
1: Padahal itu kan aksara, bukan dicoret-coret.
2: Iya benar.
1: Kalau kamu gimana Net?
0: Kalau aku lihatnya nggak usahlah ke orang-orang lain gitu. Aku akan lihat dari sudut pandangku sendiri, dari diriku sendiri.
1: Yeah.
0: Aku pun sekarang juga lebih ngelihat aksara itu kurang bisa dihafal karena ya jarang dipakai di hampir seluruh kawasan Jawa gitulah.
1: Iya,
0: kayak di Malioboro okelah masih dipakai di nama jalannya, tapi di tempatku sendiri di Kediri tuh jarang dipakai.
1: Kayaknya kalau di daerah Jawa Timur setahuku nama jalannya ya udah nama jalan.
0: Iya nama jalan aja apa, kayak
1: tulisan Latin.
0: Iya tulisan kan? Latin ijo, tulisan Latin dah gitu. Oh iya sama kebetulan nih aku sempet tahu di Kediri tuh kan ada jembatan baru, jembatan Brawijaya kalau nggak salah namanya. Terus di atasnya itu dia ada aksara Kediri dan aku nggak tahu itu.
1: Aksara Kediri?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kediri punya aksara sendiri.
0: Iya.
1: Wih keren
0: aku,
1: juga.
0: Heran kan? Aku juga heran. Soalnya aku pernah tanya sama temanku kan, itu tuh sebenarnya motif apa sih yang dipakai? Kok kayaknya abstrak banget gitu? Ternyata itu adalah aksara.
1: Oh keren banget,
0: aku heran.
1: Aku tahu.
0: Ya kan, makanya kayak bahkan untuk aksara Kediri aja di kota Kediri nggak diperkenalkan sebegitunya gitu loh. Jadi kita juga nggak tahu gimana kedepannya.
1: Iya sih, begitu juga sih. Bahkan kalau misalnya kita lihat ya sebenarnya aku, tapi kalian sempat mempelajari aksara Bali nggak?
2: Sempat
1: ya.
2: SD.
1: Hampir mirip ya semua aksara Jawa.
0: Iya betul. Iya.
1: Karena emang kalau misalnya nggak salah. Ininya sama ya, apa namanya?
0: Bentukannya.
1: Bahan bakunya
0: sama. Iya, bahan bakunya sama.
2: Apa ya, rumpunnya?
0: Iya.
1: Serumpun.
2: Iya, serumpun.
0: Kalau aku belajar aksara Bali tuh, aku mikirnya gini, aksara Bali tuh aksara Jawa yang tidak diteruskan gitu. Karena
1: iya, bener.
0: Dia kayak ke atas aja gitu kan, enggak sampai ke bawah.
2: Kayak ekornya enggak ada.
0: Ya.
2: Kayak gitu.
1: Kayaknya kebalik deh, enggak dimulai bukan enggak diteruskan. Soalnya
0: oh gitu. Oh iya.
1: Dari gini.
0: Oh, dari awal ya.
1: Dari kalau aksara Jawa kan dari bawah tuh. Nah, kalau misalnya aksara Bali kan biasanya di tengah-tengah tuh.
0: Iya.
1: Iya kayak gitu. Nah, kalian tahu enggak cerita aksara itu terbentuk karena apa?
2: Karena apa tuh?
1: Cerita Aji Saka tau?
0: Nggak tahu.
2: Nah, pernah dengar.
1: Ini
0: fun fact. Aku belum pernah dengar malahan.
1: Nah nanti aku ceritain setelah yang satu ini.
0: Oke.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik.

0: Ya teman berdua, balik lagi bareng sama Cakra, sama Alia, sama Nathan juga. Tadi kita ngebahas soal aksara gitu.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Nah, dulu tuh kalau misalnya di Jawa, setahuku, kayaknya di Bali juga ada asal-usulnya dan mungkin hampir mirip. Tapi setahuku kalau di Jawa itu dulu ada legendanya, namanya Aji Saka. Aji Saka itu beliau ini adalah pertapa gitu. Punya anak. Punya murid namanya Dora dan Sembada. Pokoknya ini ntar si Aji Saka ini bakal naik ke gunung, bakal bertapa. Terus si Aji Saka tuh bilang ke dua murid ini, aku titip kerisku ya gitu. Jangan sampai ada yang ngambil kecuali aku sendiri yang ngambil gitu. Waktu itu kalau gak salah Sembada yang nunggu kerisnya. Sembada yang ikut sama Aji Saka, Dora yang nunggu.
1: Terus?
0: Habis itu Doranya bikin kartun.
1: Dora di explore bersama monyet.
2: Peta dan boots gitu ya.
0: Nah, habis itu si Sembada ini naik bareng sama Aji Saka untuk nemenin Aji Saka. Aji Saka udah bertapa. Pokoknya waktu itu singkat cerita Aji Saka itu diganggu sama raksasa atau makhluk halus waktu bertapa. Diganggu sampai ya dia merasa terganggu, terus aku akan membunuh. Lupa kerisnya kan di bawah di pertapaan, maksudnya di rumah gitu kan. Habis itu dia nyuruh si Sembada ini tolong ambilin kerisku. Lupa dia sama apa namanya suruhannya, kalau misalnya kalau nggak aku sendiri ya
1: nggak bisa diambil,
0: nggak boleh dikasih siapa-siapa. Turunlah si Sembada mau ngambil keris, ketemu sama Dora. Lah kan tadi udah kan waktu ini udah dibilang sama Aji Saka kalau misalnya nggak ada yang boleh ngambil kecuali beliau sendiri gitu, kata Dora kan. Habis itu enggak, tapi ini beneran Aji Saka sekarang lagi dalam masalah gitu. Habis itu si Sembada tetap ngotot gitu untuk menyelamatkan nyawa si Aji Saka daripada bapakku mati gitu kan. Habis itu ya udah aku ambil aja, udah dipegang lah kerisnya, terus direbut juga sama si Dora. Akhirnya rebutan itu perang bunuh-bunuhan waktu Aji Saka balik, baru jadi menuliskan kalau misalnya mungkin zaman kerajaan prasasti kali ya. Ada prasasti itu, nah tulisannya itu dari Aji Saka itu. Hana Caraka itu ada suruhan gitu misalnya. Bukan misalnya, emang artinya itu kalau enggak salah Hana Caraka itu ada suruhan data sawala itu saling beradu ilmu pada jayanya itu sama saktinya kayak gitu. Terus Mangga Batanga itu akhirnya mereka meninggal dua-duanya. Ada ininya, ada istilahnya. Nah, kalau misalnya di Bali harusnya sih ada kayak gitu, sama hampir mirip karena caranya kan enggak jauh beda ya. Untuk ceritanya mungkin kurang lebih sama. Namanya aja kali beda.
1: Iya, biasanya gitu sih.
0: Di Jawa Aji Saka, siapa tahu di sini Aji Ajian.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: over 2 ternyata kebalik ya. Harusnya Dora yang ikut Ajisaka, terus Sembada yang jaga Chris. Pokoknya kayak gitu ya tim over 2. Terus tadi di off air kita ngomongin soal legenda-legenda, ternyata banyak banget legenda-legenda di Nusantara ini bisa dipatahkan ya.
1: Iya betul. Iya. Di zaman sekarang.
2: Sekarang bisa logikanya gini ya enggak sih harusnya? Kenapa enggak gini ya dulu?
1: Iya gitu. Lagi.
0: Tapi ini juga membuktikan ternyata beneran kalau misalnya manusia itu otaknya berkembang.
2: Benar, iya.
0: Kalau misalnya dulu mungkin mereka bikin cerita karena kita mereka enggak nyampe dengan alasan-alasan yang kayak gitu.
2: Iya, benar. Yeah.
0: Mereka bikin cerita kayak gitu. Kayaknya enggak viral deh.
2: Iya.
0: Kayaknya enggak jadi legenda deh kayaknya.
2: Iya, benar.
0: Cuma jadi gosip aja jadinya.
2: Jadi hoax malah.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalian kalau misalnya secara jurusan sastra mempelajari legenda-legenda kayak gitu juga?
1: Mempelajari. Kan?
2: Mempelajari.
0: Mempelajari juga?
1: Iya.
0: Sejauh mana atau meneliti sampai sebenarnya legenda ini kayak gimana sih gitu atau gimana?
1: Sepanjang yang aku tahu sih legenda itu adalah sesuatu yang penting ya. Karena dia kalau di sastra itu sebagai awal
2: folklore.
1: Ya, folklore.
2: Cerita rakyat.
1: Cerita rakyat. Dan pada zaman dahulu itu kan memang cerita yang disampaikan dari generasi ke generasi.
2: Dari mulut
1: jadi,
2: ke mulut lah istilahnya.
1: Dan orang zaman dahulu itu kan lebih percaya sama cerita-cerita kayak gitu daripada nasehat-nasehat gitu kan, sama mitos-mitos kayak gitu.
2: Sebenarnya kita ada Kak namanya itu mata kuliahnya ekologi sastra.
0: Ekologi sastra itu
2: ekologi
0: kayak gimana?
2: Itu alam kan. Nah, kita tuh ngebahas juga folklornya. Jadi misal nih, kenapa di sebuah adat di Karangasem tuh pokoknya ada satu waktu di mana kalian itu nggak boleh ngebunuh hewan sama sekali, nanti karena akan kena sial. Nah, kalau misalnya kita logikakan, kita kan apa-apa sekarang kalau misalnya buat penelitian tuh harus dilogikakan kan. Nah, kenapa nggak dilarang buat membunuh hewan pada masa-masa tertentu? Mungkin untuk menjaga habitat si hewan ini gitu kan, biar tidak habis di dikonsumsi oleh orang-orang. Makanya dikatakan orang-orang kan sekarang sukanya percaya sama ya udahlah nanti daripada kena sial dan segala
1: ya,
2: macam ikutin aja gitu apa yang dibilang sama tetua gitu kan.
0: Pamali.
2: Iya, pamali. Yeah. Nah, padahal kalau dilogikakan secara kita berpikir gitu, ya sebenarnya untuk menjaga habitatnya, terus agar alam itu enggak terlalu banyak digunakan, dirusak lah istilahnya kayak
1: ya,
2: gitu. Nah, folklore-folklore tuh ternyata kalau dilogikakan tuh sebenarnya oh begini guys, sebenarnya begini loh. Bukan semata-mata emang seperti itu adanya gitu.
1: Kayak ancaman secara tidak langsung gitu ya.
0: Jadi di jurusan kalian itu emang mempelajari kenapa risetnya seperti itu gitu kan?
2: Iya. Jadi kita sebagai kalau dosenku bilang sebagai orang yang berpendidikan dan paham soal sastra gitu, kalian tuh nggak boleh sepercaya itu sama sastra gitu. Kita tuh harus berusaha buat memecahkan permasalahan atau hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal gitu. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Itu sebenarnya bukan secara mentah-mentah atau harfiah kita harus terima dengan begitu gitu kan. Kayak tadi Kak Cakra bilang kan ya, dimakan bener. Sama apa?
0: Apa ya tadi ya?
1: Dimakan sama apa sih?
2: Ilmu hitam apa
1: ilmu
2: bukan
1: hitam
2: cuma
1: itu.
0: Itu
1: raksasa
0: ya, kala gitu.
2: Ya, bukan semata-mata dihap gitu, dikunyah, dimakan tapi dihabisilah istilahnya, dibuat sakit dan dibuat sial. Nah,
0: ya,
2: kayak gitu.
0: Kayak gitu tuh berdua. Itulah makanya di Indonesia gitu ya, apalagi di Nusantara ini banyak banget ya. Pada dasarnya adalah mitos ataupun legenda itu tadi ya. Makanya lahir yang namanya pamali.
1: Iya,
2: benar.
0: Pamali juga, kalian percaya pamali yang kayak gimana? Aku yang keinget sampai sekarang karena dibikin film. Ini enggak boleh siul malam-malam.
2: Tahu. Siul tuh apa sih bahasa Jawanya, lupa?
0: Singsot.
2: Nah, singsot iya ya.
0: Enggak boleh siul malam-malam karena nanti ngundang hantu.
2: Makhluk halus.
1: Iya.
0: Kalau kalian percaya apa? Enggak boleh duduk di
1: depan pintu.
2: Di depan pintu atau enggak boleh nyapu
1: enggak bersih.
2: Enggak bersih.
1: Oh. Nanti brewokan
2: jodohnya. Kalau cewek biasanya gitu sih, Kak. Cuma kalau kita logikakan kembali, kenapa kita enggak boleh makan di depan pintu?
1: Ya, karena itu tempat
2: cuy.
1: Orang jalan,
2: kenapa kita nyapu nggak boleh nggak bersih? ya apa gunanya disapu kalau nggak bersih gitu.
1: Iya, setuju.
2: Kita logika kan seperti itu.
1: Terus juga ada pamali kalau dudukin bantal.
2: Wah, ya, ya kan? Makanya bisulan kan.
1: Mm-hmm. Kan itu tempat buat kepala masa didudukin.
2: Gak sopan gitu loh maksudnya.
0: Aku juga sempet mendengarkan pamali yang menurutku aku percaya sampai sekarang.
1: Apa itu?
0: Misalnya pukul-pukul meja yang bertempo kayak gitu.
1: Itu pelatihan.
0: Iya. Kalau misalnya bahasa Jawa itu ntar bakal banyak utangnya.
1: Oh, waduh, banyak utang nggak kak?
0: Alhamdulillah. Mau pakai
1: Berarti orang yang suka kentongan gitu, mungkin suka ngegamel gitu, apakah banyak utang? Enggak dong.
2: Kan enggak di meja.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya bener katanya Ale, kalau misalnya dilogikakan lagi, masa iya meja dibuat gitu?
2: Oh, mainan berisik cuy ya.
1: Ya itu karena berisik aja.
0: Apalagi mainnya di kelas waktu dosennya ngajar lagi.
2: Waduh.
1: Langsung dipukul tuh.

0: Tahu gak sih?
1: 52, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena?

impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: Ya, temu per 2 udah 59 menit lepas dari jam 4, temu per 2 masih barengan sama Cakra alias sama Nathan.
1: Yuhu.
0: Nanti
2: halo.
0: Kita setelah ngobrol soal legenda ini sepertinya akan beralih topik ya temu per 2 karena kayaknya udah enggak tahu mau bahas apa lagi.
1: Ini kayak podcast yang ngalor ngidul jadinya.
0: Iya, enggak apa-apa ya temu per 2 nemenin kamu yang sekarang lagi pulang ke rumah abis dari kantor. Wah, kayaknya jam-jam sekarang jam-jam macet nih.
1: Iya, benar.
0: Apalagi kalau misalnya di RRI depan sekarang lagi buat tempat parkir PKB.
1: Iya, PKB. Ya.
0: Kalian udah ke PKB belum?
2: Belum.
1: Jujur, kakak udah.
0: Belum dong.
1: Aduh, habis ini kita udah yuk. Deh.
0: Tanggal 18 aku ke PKB.
2: Ya.
1: Gercep banget ya.
0: Iya, tapi tidak sesuai yang aku harapkan.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Ini teman pro 2 udah pada ke PKB, tolong testimoninya.
2: Makanannya juga bagaimana?
0: itu katanya kalau beli di PKB tuh makanannya enak-enak.
1: Tapi
2: mahal.
1: Mahal.
2: Iya.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: 2 masih barengan sama Cakra, Alia dan juga Nathan. Dan hai, kita di jam 5 ini akan membahas soal transportasi. Karena tadi di off air Cakra cerita kalau misalnya Cakra habis menaiki habis naik kereta api di ke Malang, dari Malang ke Blitar cuma 12.000.
1: Iya.
0: Itu termasuk transportasi umum ya?
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau misalnya di Bali sih katanya mau ada kereta juga.
2: Wow.
1: Under
0: kereta kuda tapi.
1: Kereta kuda mah udah dari dulu.
0: Enggak, beneran bakal ada kereta rencananya. Cuma titik stasiunnya ada di beberapa tempat pariwisata aja gitu. Oh,
1: Canggu dan Kuta. Pasti yeah, itu ya kan.
0: Bisa jadi kayaknya yeah, itu, tapi nggak tahu sih, harusnya di 2027 udah selesai. Mm-hmm. Belum ada omongan lagi. Yeah. Tapi kalau misalnya nih di Bali beneran bakal ada kereta, kalian lebih, kan sekarang transportasi umum ada bus itu juga.
1: Iya. Yeah.
0: Mending pakai bus apa kereta? Kalau menurut kalian?
2: Kereta sih.
1: Kereta sih, karena kenapa? Dia tidak punya hambatan.
2: Iya.
1: Daripada kan transportasi lain.
2: Kalau bis macet karena bareng sama kendaraan lain kayak motor, mobil, sedangkan kereta punya jalurnya sendiri. Ya kecuali kalau para rakyat Indonesia ini masih suka ngeyel menyeberangi jalur kereta yang udah dipalang itu ya.
0: Serem banget.
1: Banyak
2: ya kan, makanya gitu. Dan berita-berita ini biasanya konotasinya itu malah menyalahkan kereta. Jadi kayak kereta menabrak kendaraan ini. Padahal kan dia di jalurnya sendiri gitu loh.
1: Padahal juga udah ada undang-undangnya kan. Kalau kereta harus didahulukan daripada bahkan ambulan gitu.
2: Benar, makanya
1: iya.
0: Baru tahu aku.
1: Karena dia kan gak bisa berhenti mendadak, Kak. Iya kan. Jadi
2: ambulan harus masih bisa ngerem.
1: Iya.
2: Gitu ya. Jangan suka nyebrang-nyebrang sembarangan ya.
1: Ya, hati-hati.
0: Misalnya kadang di Malang, entah di daerah kalian ya, kalau di Malang itu ada beberapa tempat yang emang enggak ada palang
2: keretanya.
1: Iya, benar.
0: Tapi tetap ada penjaganya.
1: Iya.
0: Kan maksudnya kalau penjaga tuh enggak 24 jam.
2: Iya.
0: Takutnya kan lu misalnya enggak ada woro-woro gitu tiba-tiba nyebrang tiba-tiba duar gitu kan enggak lucu ya.
2: Iya, tapi harusnya sih diperbaiki lagi sih itu.
1: Tapi setahu ku kereta tuh setiap dia ngelewatin pos dia selalu mencet bel kayak tintin. Enggak tintin sih, kayak suaranya tuh ada ya kayak gitu. Selalu kok itu.
2: Ya kesadaran aja lah. Gimana maksudnya kalau misalnya lihat kereta, gimana caranya biar kita tidak tertabrak? Ya berhenti gitu.
1: Berhenti lihat kanan kiri dulu.
2: Gak akan selama itu, paling semenit dua menit gitu loh maksudnya.
0: Kadang kalau aku ya justru adalah orang yang menunggu kereta.
2: Ya kan, pengen nonton kan.
0: Nonton gak ada di Bali soalnya. Tapi bener, dulu pun waktu kecil entah kalian mengalami juga atau enggak, tiap ada kereta lewat pasti mau apa ya, maksa untuk berhenti.
1: Iya.
0: Masih bisa jalan. Enggak, berhenti dulu mau lihat.
2: Iya.
1: Bahkan pengen di paling depan. Jujur aku suka sih waktu itu.
2: Kalau dulu aku sering kayak ayo ke stasiun delok sepur gitu biasanya. Lihat kereta gitu.
0: Nah, kalau di Malang itu ada satu tempat jadi kita bisa lihat kereta itu dari jembatan atasnya gitu. Itu dan itu selalu rame. Kukira waktu dulu aja ramenya. Kemarin
2: sampai sekarang.
0: Terakhir aku lewat itu masih rame.
2: Oh.
0: Orang-orang emang
2: masih pada suka gitu. Yeah.
0: Tapi emang kalau misalnya kereta buat kita-kita apalagi yang tinggal di Bali ya atau daerah-daerah yang enggak ada keretanya ya. Jadi sesuatu yang istimewa ya.
2: Iya, yeah, benar. FOMO nih kita. Hai.
0: Ayo dong di Bali cepetan bikin kereta biar kita bisa ikut.
1: Benar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Komoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoros sendiri berasal dari bahasa Arab yakni Kamar yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian Franc atau KMF.

0: Ya teman-teman berdua, setelah tadi ngobrolin soal transportasi umum teman-teman berdua, kita beranjak ke alat-alat keseharian.
1: Waduh ada ya. Aja ya.
0: Ya pokoknya
1: random banget.
0: Pokoknya kita ngobrol aja, yang penting ada isinya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, alat keseharian yang kita bakal bahas adalah pengganti lampu kalau misalnya mati listrik.
1: Apa itu?
2: Genset.
0: Waduh, genset. Ala.
1: Genset yang dipakai di telinga.
2: Headset.
1: Aduh. Headset tuh yang bikin apa tuh ngambil yang kecil-kecil itu. Oh ya. Yeah.
0: Tahu lagi aku. Itu kalau ke Suzuban tuh biasanya pakai pinset.
2: Mana?
0: Enggak, kalau misalnya lagi mati listrik kan pilihannya kalau orang zaman dulu enggak ada listrik gitu pakainya ada lampu. Tahu enggak sih
1: lampu
0: kalau misalnya
1: pijar?
0: Lampu teplok. Tahu enggak lampu
1: yang teplok digantung
2: Petromax. Bukan.
0: Bukan.
2: Apa sih?
0: Kalau Petromax kan biasanya di tukang nasi goreng.
1: Apa
2: iya
1: itu
2: sih?
0: Ada jadi dia itu kayak di bawahnya itu adalah tempat minyaknya, terus nanti pakai tali gitu, pakai benang. Nah, benangnya itu bakal apa namanya menyerap minyaknya itu.
1: Kayak kompor minyak tanah nggak sih?
0: Hampir sama. Mm-hmm. Jadi terus ntar bakal ada penutup kacanya gitu.
2: Oh.
1: Yang kayak di Pengabdi Setan itu loh.
2: Berarti itu sebenarnya cahayanya itu bukan dari lampu gini kan, maksudnya dia dari api. Api
1: dari api
0: dari minyak itu. Kalian belum pernah melihat itu berarti ya?
2: Jujur belum.
1: Aku pernah lihat di TV.
0: Ini nih.
2: Oh,
0: kalau misalnya teman berdua sih gak bakal kelihatan ya, tapi maksudnya gambarannya adalah kayak gini yang aku tunjukin ke Alia sama Nathan. Pernah lihat nggak?
2: Pernah di TV, tapi kalau secara langsung
1: kayaknya di restoran ada deh kayak gitu. Nah,
0: iya biasanya buat gini, buat pajangan.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari belum pernah.
1: Belum. Gak pernah pakai hampir.
0: Gak pernah pakai.
1: Hampir gak pernah pakai.
0: Iya sih, emang lampu langka itu. Berarti kalau misalnya kalian mati listrik, pilihannya cuma lilin doang.
1: Lilin ya, sama HP.
2: Lilin sama ini sih.
0: Center.
2: Kita punya lampu itu loh kak, yang kayak dia dicas. Terus dia tetap keluarnya tuh bukan api, tapi kayak ya karena udah dicas dipakai itu ya keluarnya lampu kayak biasa.
0: Oh, tahu lampu emergency.
2: Iya, lampu emergency gitu.
0: Terus kemarin aku baru lihat ternyata inovasi teknologi zaman sekarang tuh canggih-canggih. Ini lampu bohlam kayak gini,
2: ya.
0: Itu bisa di charger. Baru tahu kan kalian?
1: Baru tahu. Kok bisa?
2: Wow.
0: Jadi kalau misalnya mati lampu itu tinggal digantung doang gitu. Ada gantungannya gini. Jadi kayak lampu itu kayak lampu biasa, tapi di atasnya itu bukan yang diputer-puter gini, gantungannya. Dia tuh di charger di sebelah sini gitu.
1: Kok bisa?
0: Jadi tinggal dicantolin habis itu dipencet powernya. Udah nyala kayak lampu biasa.
2: Kayak power bank.
0: Iya kayak power bank.
1: Inovasi baru.
0: Ya kan,
2: inovasi. Iya.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin soal lilin ataupun si lampu teplok itu, ada juga temennya obor. Kalian pernah bermain-main dengan itu nggak? Biasanya kalau misalnya di sekolah-sekolah kalau ada festival atau
2: kirap, iya, ada pawai kirap gitu itu pakai obor.
1: Takbir. Tapi
0: kalian pernah mengalami itu nggak? Bukan mengalami kirap yang ada obornya gitu nggak?
2: Pernah.
1: Kirap.
2: Kalau kirapnya pernah.
1: Kirap itu apa?
0: Itu kartinian.
2: Apa ya? Aduh. Kayak jalan banyak orang bareng gitu loh.
1: Kayak takbiran gitu.
2: Kayak tiap ada acara
0: bisa jadi.
1: Aku enggak pernah lihat langsung sih, cuma paling kalau lihat langsung di acaranya tari kecak gitu.
0: Oh iya, itu ada tuh biasanya obor tuh.
1: Yang sampai di makan tuh.
0: Iya. Itu pasti kamu nontonnya di Discovery Mall kan.
1: Iya.
2: Ketebak
0: ya. Aku wis nonton.
1: Sekarang bayar ya?
0: Sekarang gratis masih, tapi kalau misalnya duduk-duduk di depannya
1: itu bayar.
0: Okay. Lumayan.
1: Next, lanjut obornya gimana?
0: Ya obornya kenapa ngomongin? Berarti kamu kalau nemu obor dulu di mana? Takbiran?
1: Iya kadang di acara tertentu, kalau enggak ada orang lewat kerumunan gitu. Aku nggak tahu sih acaranya apa. Kadang takbiran atau yang lain dan dia bawa obor dah gitu.
0: Oke, kalau Alia?
2: Aku juga takbiran sih kak. Aku pernah ikut di takbirannya waktu itu SD apa TK ya lupa. Nah itu tuh ada yang pakai obor, tapi lebih sering lihat, kan kalau di Jawa tuh kalau misalnya tiap lebaran tuh mereka kayak naik truk gitu, kayak takbiran Allahu Akbar. Nah itu tuh malam-malam, Kak. Nah itu tuh bawa obor gitu, walaupun mereka bukan jalan tapi naik kendaraan tuh tetap obornya dibawa gitu.
0: Gak tau ya, kayak obor tuh selalu identik dengan kirap-kirap kayak gitu. Banyak banget kirap-kirap yang pakai obor, bahkan pawai ogoh-ogoh itu kan ada beberapa yang pakai obor juga.
1: Pengerupuk kan tuh juga.
0: Banyak banget itu yang pakai obor tuh. Makanya walaupun sekarang tetap ada, udah ada lampu listrik ya, penerangan dari api itu kayaknya menjadi sesuatu yang bisa dipakai kalau misalnya listrik ya.
1: Menurutku masih estetik aja
2: dia
1: gitu
2: masih,
1: sih. Ya kan, masih indah gitu.
2: Tidak buat kehilangan fungsinya sih. Karena kan kayak kita gak selamanya bertahan dengan listrik ya. Apalagi kalau mati lampu ya. Itu satu-satunya jalan gitu loh. Buat tetap apa, pencahayaan tuh ada gitu.
0: Nah, kalau aku biasanya kalau udah gak ada lilin, gak ada apapun gitu,
2: tidur.
0: Enggak, nyalain kompor aja.
2: Ya Allah.
1: Ngabisin gas.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang, menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

0: Lah masuk suaranya.
1: Halo.
0: Ya teman berdua, udah 50 menit juga lepas dari jam 5. Sebentar lagi bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi di jam 6. Dan jam berapa hayo azannya hari ini?
2: Hayo, dicek hayo. dulu.
0: Lah kamu gimana?
2: Enggak, maksudnya kan yang tepat nanti orang buka puasa gak jadi anda? Buka. Lo kan Senin toh?
0: Oh iya,
2: Senin Kamis.
1: Puasa Senin Kamis.
0: Aku mau biasanya puasa ini, puasa
1: puasa apa? Diet.
0: Puasa mutih.
2: Aduh. Biar apa?
0: Biar ada aja ya.
1: Biar biur.
2: Biar auranya terpancar.
0: Biar apa? Biarin.
2: Biar biur.
0: Tahu enggak puasa mutih tuh?
2: Apa?
0: Memakan semua yang putih, cat putih dimakan.
1: Silakan, monggo.
2: Siap.
1: Nih putih. Tembak nih putih. Makan semua.
0: Semua yang berbahan putih dimakan. Tisu,
1: AC,
0: kertas.
1: AC.
0: AC terlalu mas. Kayak makan kerupuk kalau itu mas.
1: Itu dicemilin bisa tuh sampai tahun depan.
2: Iya.
0: Itu mah kayaknya kenyang sebulan bisa deh. Gak usah makan lagi. Ya udah kayak gitu tuh berdua. Aneh udah jam-jam segini udah lapar nih, makanya belibet mulu.
2: Aneh
0: dulu sejenak tuh berdua, nanti balik lagi ya di berdua RRD dan pasar.

Pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

tekitte ratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos den.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Ya, teman berdua, setelah tadi hening sejenak di jam 6 untuk mengaturkan puja terisandia, dan di jam 6 lebih 13 azan maghrib gitu ya teman berdua, udah buka nih.
1: Selamat berbuka yang puasa Senin Kamis.
0: Iya, kalau Selasa berarti enggak puasa?
1: Iya dong, enggak.
0: Berarti Senin Kamis aja yang disunahkan untuk berpuasa.
1: Tapi sebenarnya kalau mau puasa Daud gitu, tahu kakak puasa Daud. Jadi enggak, puasanya selang-seling. Misal Senin kamu puasa, Rabu, Selasanya enggak, Rabunya puasa lagi. Kayak gitu. Itu juga ada puasa.
0: Ada berapa aturan puasa kalau misalnya di dalam Islam?
1: Sebenarnya ini karena aku tidak religius ya.
2: Diinterogasi.
1: Teman-teman Pro 2, aku sejauh ini taunya itu puasa Senin Kamis, puasa Daud, terus kayak puasa Syawal. Jadi puasa Syawal itu kayak di bulan Syawal nanti di 10 hari.
0: 10 hari setelah Syawal satu Syawal.
1: Satu Syawal itu puasa. Banyak sih sebenarnya, tapi sejauh ini aku baru tahu itu. Cuma nanti kita coba cari-cari lagi ya.
0: Iya. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya aku juga kepo karena dulu waktu di Jogja itu tadi yang aku bilang puasa mutih itu pernah aku melakukan, dan sampai kalau nggak salah sempat berhenti awal kuliah, pernah nyoba lagi keterusan karena ternyata emang beneran puasa itu enggak cuma secara spiritual tapi secara fisik juga ada manfaatnya.
1: Sangat bermanfaat.
0: Ringan aja badannya gitu.
1: Kan ngedetox badan juga kan dari makanan-makanan yang mungkin berkalori tinggi, kolesterolnya tinggi gitu kan. Bener. Terus kalau setahu aku Kak, puasa mutih ini biasanya sering dipakai buat calon-calon pengantin, biasanya perempuan sih. Mempelai wanitanya itu disuruh puasa mutih kayak dari seminggu sebelum pernikahan. Jadi biasanya mereka cuma makan hal-hal yang berwarna putih kayak nasi, terus air putih, habis itu putih telur, tahu, rebus.
0: Dan hambar kan rasanya.
1: Ya, yang hambar rasanya. Okay. Nah, itu katanya nanti pas hari H pernikahan dia itu akan punya aura manten yang benar-benar mangelingi gitulah istilahnya. Jadi
2: keren,
1: kayak auranya sangat keluar gitu.
2: Aura.
1: Nah, kalau dulu aku dikasih tahu mamaku cerita, katanya dia juga dulu sebelum nikah puasa mutih. Tapi dia benar-benar enggak makan. Sama jadi sekarang cuma minum air putih tok.
2: Oh.
1: Iya, itu selama 3 hari.
0: Oh ya?
1: Ya emang sih waktu hari H tuh kelihatan banget aura mantennya terpancar, cuma setelah itu tepar.
0: Iyalah, 3 hari minum air putih doang. Tapi kalau misalnya itu kan secara kejawen dan juga Islam ya.
1: Benar.
0: Kalau di Katolik pun setauku juga ada. Mungkin Nathan juga bisa nambahin ya kalau misalnya secara Kristen gimana. Tapi waktu Paskah itu juga ada puasanya juga. Setauku Paskahnya itu ada menghindari makanan yang kita suka. Misalnya aku suka makan bakso. Waktu itu aku gak makan bakso, dan itu ada durasinya gitu. Berapa minggu atau berapa setiap hari apa gitu. Lupa aku. Pokoknya kayak gitu. Kalau misalnya udah harinya tiba, gak sahur gak buka, tapi tetap mengonsumsi makanan seperti biasa, tapi makanan kesukaannya dihindari gitu.
1: Gak
0: tahu bener gak Nat kayak gitu. Kalau di Kristen gimana?
2: Aku jujur kurang tahu sih sama yang disampaikan sama Kak Cakra. Cuman kalau di Kristen Protestan sendiri aku gak menemukan puasa yang spesifik gitu. Aturannya kayak gimana. Tapi kalau ayah sama ibuku biasanya mereka puasa yang apa ya, sehari beneran gak makan. Jadi makannya cuma satu kali.
0: Dah, itu pagi atau di sore?
2: Biasanya di malam hari. Jadi itu udah buka sama sahur gitulah hitungannya. Habis itu puasa 24 jam penuh gitu.
0: Wah, kuat ya.
2: Terus kalau soal yang dibilang sama Kak Cakra tadi, aku pernah dengar dari temanku yang Katolik, tapi bentukannya enggak kayak gitu dia bilangnya.
0: Gimana?
2: Dia bentukannya kayak gini. Makan sampai cukup gitu. Jadi makan sebelum kenyang, habis itu udah. Habis itu apa ya? Aduh, lupa lagi. Pokoknya dia bilangnya bukan enggak makan yang kamu suka tapi makan secukupnya gitu. Makan satu kali kenyang gitulah.
1: Satu kali berarti. Ya.
0: Bisa jadi itu menambah wawasan perpuasaan karena jujur untuk apa ya? Untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan lumayan membantu juga
1: iya,
0: ya.
1: Benar. Apalagi
0: Kemarin kan aku ke Malang ketemu adikku. Adikku kan puasa juga kemarin waktu waktu Ramadan itu. Sumpah beratnya turun drastis.
1: Wow.
0: Puasa itu. Terus habis itu kembang lagi.
2: Karena lebaran.
0: Iya habis. Kenapa ya orang-orang kalau misalnya habis lebaran tuh apa namanya?
1: Jadi iya karena balas dendam kan sebulan nih udah menahan hawa nafsu makan secukupnya terus habis itu udah selesai ya udah makan barangan lagi.
0: Apalagi kalau misalnya udah lebaran kan makan santai.
1: Iya, iya terus wah, jajan di rumah kan banyak tuh habis giniin tamu kan.
0: Iya lagi.
2: Nah, dengan cover self free.
0: Itu kalau misalnya nyediain jajan buat tamu bukan tamunya yang makan.
1: Iya kitanya yang makan.

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: Ya itu nomor 2 masih barengan sama Cakra, Alia dan Nathan. Bentar lagi kita beres nih guys.
1: Iya. Yeah.
0: Kita habis ngobrolin soal transfer mentransfer.
2: E-wallet.
0: Iya wow. Benar.
2: Dan bank-bank.
0: Dan tadi awalnya ngomongin apa sih? Ngomongin Chris ya?
1: Iya, yeah. Chris.
0: Yang kalau enggak Chris biasanya transfer.
1: Betul.
2: Benar.
1: Terus tapi, sekarang anak muda banyak yang pakai bank digital.
0: Iya benar. Hmm. Tapi kalau misalnya ngomongin Kris, kalian seberapa sering pakai Kris? Sering
1: hampir banget. Setiap hari.
2: Jujur Kris itu sangat mempermudah mengosongkan dompet iya. Saya.
1: Saya tahu.
2: Karena kayak kita tuh nggak sadar gitu loh ketika pakai Kris, maksudnya kita kan nggak bakal ngecek saldo kita di rekening berulang kali gitu loh, sesering kayak kita ngecek dompet, buka dompet. Jadi kayak tiba-tiba saldonya udah berkurang banyak banget gitu.
1: Iya lagi.
2: Dan aku hampir nggak pernah pakai cash lagi sih semenjak ada Kris kak. Mm-hmm. Jadi makanya di situ hal yang membuat panik adalah ketika tempatnya ada tukang parkir, aku tidak punya cash, ya Allah. Jadi aku biasanya transfer lebih ke, kalau bisa ya, kalau misalnya sistem di tokonya itu bisa, aku biasanya transfer lebih ke si apanya mbak kasirnya. Terus habis minta. Itu kak minta 2.000 ya buat bayar parkir gitu.
1: Bisa gitu ya.
0: Kalau nggak nitip harusnya mbak nitip ya 2.000-nya terkasih tukang parkir. Tapi kalau misalnya ngomongin Kris juga, menurut kalian apa ya, lebih memudahkan atau ada apa ya, ada nggak mudahnya juga? Soalnya aku pun merasakan ada nggak mudahnya gitu.
2: Oh ya.
0: Salah satu contohnya adalah keseringan lupa bawa dompet jadinya. Padahal di dompet kan ada KTP ya.
1: Iya.
0: Karena kita tahu duit kita di HP semua.
1: Iya.
0: Ya udah
2: pakai HP aja, bawa HP aja.
0: Apalagi kalau takutnya adalah kalau misalnya nih dari RRI mau belanja ke Kreneng gitu.
2: Iya.
0: Nggak bawa dompet, bawanya cuma HP doang. Tiba-tiba di Kreneng
2: ada polisi.
1: SIM-nya.
0: Tapi kalian merasakan itu juga nggak? Mungkin nggak relate dengan lupa bawa dompetnya, tapi ada menemukan masih ada kesusahan nggak dalam menggunakan Kris ini?
2: Kesusahan itu kalau Krisku maintenance.
1: Oh iya.
2: Itu udah aku keringet dingin di depan mbak kasirnya. Secara aku gak punya cash sama sekali. Ya Allah ini gimana guys gitu kan. Jadi kayak,
0: dan kita gak inget juga kan bisa transfer gitu.
1: Iya yeah.
0: Kalau misalnya kepepet kan gak kepepet.
2: Bener. Terus sampai akhir, mbak gimana ya ini Krisku gak bisa gitu. Oh ya udah kak, transfer aja bisa gak ya ke rekening saya gitu. Terus yaudah akhirnya transfer.
0: Kadang-kadang itu juga bikin deg-degan. Kemarin aku pakai e-wallet si G itu. Nah, abis itu tiba-tiba maintenance, dan maintenance-nya lama banget. Kepake, nggak bisa. Udah bisa di-scan, nggak bisa dipakai gitu kan. Dan itu lama banget dan keseringan gitu sih. Tapi sekalinya bisa, udah.
1: Bener lagi.
2: Iya.
0: Kalau kamu gimana, Nat?
1: Aku juga ngerasain apa yang dirasain sama Alia sama Kak Cakra juga sih. Juga waktu maintenance tuh bikin panik banget. Apalagi waktu itu aku ke G beli ayam. Itu jam 12. Jadi waktunya semua bank maintenance kan itu.
0: Iya bener banget.
1: Dan aku waktu itu gak punya apa ya,
2: cash apa?
1: Gak punya cash. Terus QRIS-nya pakai suatu bank nih, Bank M. Terus dia kan sering banget maintenance tuh jam segitu.
2: Iya.
1: Terus ini gimana semua uangku di sini? Ya udah, aku bilang, "Kak, tunggu bentar ya, aku mau TF ke bank satunya." Aku sampai cari bank mana ya yang enggak maintenance jam.
2: Tercik dulu ya.
1: Aku gunain semua bank digitalku, semua e-walletku. Ya ampun, terus akhirnya bisa tuh satu e-wallet. Untungnya.
0: Alhamdulillah. Kalau enggak kamu disuruh cuci piring.
2: Iya.
0: Gitu. Tapi jujur ada satu lagi yang ngeselin. Mungkin kalian juga merasakan.
1: Sinyal.
2: Apa tuh?
0: Enggak. Biaya admin dari warung atau toko.
1: Oh, iya bener. Iya. Kemarin aku beli bakpo disuruh nambah 10.000. Seribu. Karena pakai QRIS.
2: Tapi kak, itu tuh ada loh undang-undangnya.
1: Iya, nggak boleh harusnya.
2: Iya,
1: nggak
0: boleh.
2: Tuh. Itu harusnya ditanggung sama pemilik, maksudnya yang jualan tokonya gitu loh. Nggak boleh dibebankan ke pelanggan, ke customer.
0: Nggak ikhlas itu sumpah.
2: Iya.
0: Soalnya kalau secara hitung-hitungan banknya kalau nggak salah ya, cuma diambil adminnya 0, berapa gitu. pokoknya. Tuh kan? Nggak sampai beberapa, nggak sampai 1% bahkan.
2: Iya. Gitu.
0: Tapi kenapa masih ditarik 1000 tuh, heran aku sumpah.
1: Iya.
0: Di dekat rumahku kayak gitu, warung Madura keseringan kayak gitu.
2: Jadi malas ya belanja di situ.
0: Warung Madura tuh keseringan kayak gitu. Misalnya beli cuma, nih, aku kemarin beli sosis dua yang botolan itu loh.
2: Botolan. Iya.
0: Yang
2: merek
0: kalengan itu.
2: SM.
0: Iya, itu. Nah, itu kan satu harganya 1000. Aku cuma beli 2. 2000 dong harusnya bayar.
2: Iya.
1: Yeah.
0: 2500 karena ada biaya admin itu. 500 doang. Maksudku ikhlasin kek.
2: Iya.
1: 500 doang.
0: Bahkan kalau misalnya secara hitung-hitungan penerimanya mungkin enggak 500 itu.
2: Iya, kurang dari itu kan.
0: 0, berapa gitu mungkin. Paling cuma 100 berapa gitu, 100 perak.
2: Iya, benar.
0: Itu kan bisa buat amal ya.
2: Maksudnya kalau kita ikhlas mah ya
0: ya udah enggak apa-apa bayar.
1: Ya udah nih, kasih.
2: Cuma kalau gitu, kamu sampai ngomong, "Mbak, ada lebihan ini ya buat biaya ini," kayak ogah.
0: Kita Genji gitu, yang mana mengeluarkan uang tuh kayak
2: berat-berat gitu.
1: Bahkan untuk biaya admin 1000 saja kami tak sudi.
0: Buat kamu tuh berdua yang punya cerita yang sama, boleh ceritain ke berdua RRI Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

0: Jam 7 itu artinya Cakra Yanuar yang bertugas harus pamit. Ada siapa lagi nih?
1: Ada Alia.
2: Ada juga Nathan.
0: Juga pamit Temu Perdua. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Perdua dan Pasar. Selamat tadi kita siaran ya Temu Perdua.
2: Betul
0: ya,
2: sekali.
0: Kalau ada salah kata gitu ya Temu Perdua. Kita harus pamit dulu Temu Perdua. Tapi di jam 7 kamu bakal ditemenin di IMI Indonesia. So stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat. Teman terbaik.

Tahu gak sih? Cererot adalah jajanan pasar khas Bali dengan nama uniknya yang berarti mengalir keluar. Sesuai dengan cara menikmatinya dengan menekan bagian bawah hingga adonan terdorong keluar. Kue ini berbentuk kerucut dengan tekstur kenyal dan rasa yang legit. Terbuat dari tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula pasir, santan, dan air kapur. Lalu dibungkus dalam wadah janur yang digulung tanpa putus. Keunikannya terletak pada pembungkus janur yang khas, membuatnya berbeda dari kue basah lainnya. Jika janur sulit ditemukan, adonan juga bisa dikukus dalam loyang. Cererot melambangkan keterampilan dan kesabaran dalam pembuatannya, serta

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

0: Fakta loh.
1: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2. Informasi pertama malam hari ini ada puluhan jemaah haji asal Jemberana yang akhirnya tiba kembali di tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji selama sebulan lebih di tanah suci Mekah. Kedatangan puluhan jemaah yang menggunakan bus dari Embarkasi Surabaya ini tiba di Masjid Baitul Muhtarifin dan Polres Jemberana pada Sabtu 20 Juni 2026 disambut dengan bahagia dan sukacita. Selain keluarga dan saudara, kedatangan rombongan jemaah haji ini juga disambut langsung Wakil Bupati Jemberana Igede Ngurah Patriana Krisna bersama Kapolres Jemberana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jemberana Haji Muslimin mengatakan dari total jemaah sebanyak 90 orang semua dengan keadaan lengkap dan kembali dengan selamat dengan rincian 46 laki-laki dan 44 perempuan. Untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit menular, mereka akan dipantau oleh tim kesehatan selama 14 hari dan jika ada yang mengalami gangguan kesehatan akan langsung segera ditangani, termasuk mereka yang di luar Jemberana atau Jawa. Dan harapan kami selama 14 hari ini mereka istirahat yang bagus dan bisa pemulihan dengan baik karena penyesuaian kondisi di sana atau Mekah dan saat ini itu cukup berbeda.

Beralih ke informasi selanjutnya, ada seni Taman Penasar yang tidak hanya berfungsi sebagai pertunjukan tradisional Bali, tetapi juga menjadi sarana pelestarian pupuh dan sastra Bali. Dalam proses pembelajarannya, para peserta tidak hanya berlatih memainkan gamelan, tetapi juga mempelajari tembang tradisional beserta makna yang terkandung di dalamnya. Koordinator tim Taman Penasar Duta Kabupaten Klungkung, Iko Manggede Swastika, mengatakan para pemain tidak hanya dituntut mampu menabuh gamelan, tetapi juga memahami pupuh yang dibawakan serta makna di dalamnya sebelum tampil. Menurut Swastika, pembelajaran pupuh dan sastra Bali ini menjadi bagian penting dalam Taman Penasar karena juga menyampaikan nilai budaya kepada generasi muda. Namun ia mengakui minat generasi muda terhadap kesenian tradisional mulai menurun di tengah perkembangan zaman, dan Swastika berharap keberadaan Taman Penasar ini terus dijaga dan dipentaskan sebagai upaya pelestarian seni tradisional Bali di kalangan generasi muda. Demikian info periode 2 dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan juga sebentar lagi kalian akan mendengarkan Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta. Stay tuned.

0: Masih di MLZ Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya? Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh,
1: habis
0: iya
1: itu aku
0: sih
1: langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua Kak.
0: Buset.
1: Di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: di
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi itu emang kan sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga.
0: Oh,
1: lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya.
1: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih Kak. Kakak tahu

0: Main tuh Padel tuh. Astaga. Nah,
1: dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget Padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting, Kak. Jadi kita enggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya, akhirnya
1: kita cuma syuting.
0: Sayang banget tuh udah persiapan outfit tapi enggak
1: jadi.
0: Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, kak, bersyukur. Gak tau, aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Ada dua cuy kuping ya di muka aku.
1: Gak tau, vibesnya happy banget ya, Moon. Oh, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih, Kak. Mm-hmm. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, yeah, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih, Kak? Tapi kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Selin kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
0: Oke.

0: tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan Eka Malini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh kok.
1: Ah, kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya. Yeah. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam yuk. Bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir tahun, hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya.
0: 6 bulan
1: iya.
0: Ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari.
0: Mm-hmm.
1: Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Yeah.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Akhirnya serasa akhirnya bebas gitu
1: yeah.
0: Ya. Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering banget syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih. Itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Bener sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh temen gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya Kak.
0: Okay.
1: Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Gak expect selama ini.
0: Sampai
1: selesai ternyata.
0: Sampai selesai ternyata masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh KZ, kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah
0: intinya. Oh
1: iya, dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan KZ. Itu bahkan aku sampai kayak aku pengen pulang tau kak.
0: Oh,
1: karena
0: iya.
1: Karena teman aku yang satu-satu karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. KZ tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia lebih mature. Nah kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget kak KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling itu melengkapi sih. Ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh.
1: Oke,
0: tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke, okay.
1: Bener-bener. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto. Ini menurut Celine
1: pandangan tentang Celine, apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaan yang selalu ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal ya, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar, oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
0: Oke.
1: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan, takutnya gak bisa keluar.
1: Takutnya gak bisa keluar, takutnya kenapa-napa.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Yaudah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih, barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina, ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya
1: cio?
0: Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Yuhu. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu. Bener. Okay. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ini masih amin. Ada amin teman-teman.
0: Okay. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu kilat hari sekali, jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording. Yeah. Kayaknya enak kan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu boleh nggak?
0: Iya kan ya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan dong.
1: Udah excited banget nih,
0: Kak. Udah excited banget ya. Okay, Rapid Question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Okay? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main dong ini namanya dong.
1: Okay,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: okay. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu kak.
0: Bener.
1: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3.
0: Beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin nggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Gak dong kak. Enggak,
0: ya.
1: Kita harus fokus.
0: Harus fokus. Oke. Oke next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya. Kenapa? Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya, kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak
0: betul,
1: pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Aduh, sebentar lagi.
0: Tapi gimana? Maksudnya Selin tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain sih kak.
0: Oh, iya.
1: Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Asik. Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu, udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Selina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Nggak tahu kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Emang lapar, gitu kan. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, enggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi okay. Iya sih kayak enggak tahu kayak belum kayak, ada yang.
0: Belum pengen. Ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh tak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan. Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa, maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa? Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong.
0: Bener. Nah kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul, ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke. Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Pengen sebenarnya aku kayak Mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru, seru, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin sampai lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum kan nikah. Ya?
0: Kenapa kayak takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, okay, oke, okay. Berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah, ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai,
0: ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya,
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Ya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu,
0: oh, ceritanya dulu.
1: Spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: lagu
1: Yesus.
0: Yang ditulis sendiri ya.
1: Ya,
0: yeah, soon. Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya. Oke.
1: Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Rekayasa Tine. Oh, Hikayat Tine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Terima kasih ya.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya. Karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, oh, enggak, ya. Mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Aduh. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2,
0: yes,
1: dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Mm-hmm. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya.
0: Bener.
1: Tapi aku berharap kalian bisa terhibur, teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Yes. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul
1: di
0: sekali.
1: Pro 2.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yadi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio ini,
0: iya,
1: jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti
1: iya,
0: ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro 2, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP. Iya.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Nah, lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya, ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos sepertinya.
1: Maaf.
0: Mudah-mudahan tentunya bisa di request di Broadway FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Broadway seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Dari 5,3 FM teman Pro 2. Halo, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di Today's Recap malam hari ini. Dan seperti biasa Today's Recap aku nemenin kalian dari jam 9 ini sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng ngobrolin apa aja informasi-informasi terkini gitu ya. Dan misalkan kalian punya apa salam, request, pesan yang pengen disampaikan juga boleh banget teman Pro 2. Langsung aja kirim requestan kalian di WhatsApp 0896 200 3900, atau follow semua sosial media kita, username-nya @rripro2denpasar di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok ya. Langsung aja DM Instagram kita @rripro2denpasar buat sampaikan yang namanya requestan atau pesan kamu malam hari ini teman Pro 2 ya. Well teman Pro 2, 2 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng pastinya dengan informasi. Ada banyak banget entertainment-entertainment yang bakal aku bawain, hiburan-hiburan yang aku bawain buat kamu. So make sure kalian tetap tune in 95,3 FM dan jangan kemana-mana. Sit tight teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Well, ini ngomongin tentang Piala Dunia dulu Teman Pro 2 ya. Tadi subuh ya, hari ini tanggal 22 Juni di jam 3 pagi, di jam 6 pagi sama jam 9 pagi tadi pagi. Ya iyalah ya. Ada pertandingan Belgia versus Iran ya, Belgia versus Iran di grup G yang berakhir 0-0 nih Teman Pro 2, unik juga ya. Terus di grup H ada Uruguay versus Cabo Verde yang berakhir 2-2 juga, jadi seri Teman Pro 2 untuk grup H. Lalu ada Selandia Baru versus Mesir ya di grup G juga, yang berakhir dimenangkan oleh Mesir dengan poin 3-1 ya. Jadi cukup ini juga ya Teman Pro 2, cukup sengit juga kalau nonton Belgia versus Iran dan Uruguay juga Cabo Verde. Dan nanti subuh sih ya hitungannya ya, nanti malam ya di tanggal 23 Juni bentar lagi nih di jam 1 pagi bakal ada Argentina versus Austria untuk grup J. Di jam 5 pagi bakal ada Prancis versus Irak untuk grup I. Lalu di 11 pagi besok ada Yordania versus Aljazair untuk grup J. Dan terakhir ada Norwegia versus Senegal di jam 8 pagi untuk grup I Teman Pro 2 ya. Well, we'll be waiting pastinya ya untuk perkembangan dari tiap tim yang akan bertanding di tiap matchnya besok gitu. Apalagi aku lumayan pengen nonton Prancis versus Irak sih ya. Jadi bagaimana sih Prancis bakal apa ya, tame down Irak mungkin. Atau mungkin sebaliknya Teman Pro 2, we'll never know ya. Jadi kita bakal keep up terus tentang Piala Dunia di sini Teman Pro 2 di Pro 2 FM. Jadi kalau misalkan kalian mau dapat informasi Piala Dunia, langsung aja ke Pro 2 FM. Kita bakal kasih semua program tentang Piala Dunia, info-info tentang Piala Dunia buat kamu Teman Pro 2.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah turnamen sepak bola yang penuh dengan kejutan dan rekor luar biasa. Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930 di Uruguay. Piala Dunia udah ada 96 tahun loh teman Pro 2, terhitung dari pertandingan pertamanya. Wow, keren banget ya. Gak heran nih, kita semua antusias buat ngikutin Piala Dunia tahun ini. Menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, antusias para penggemar memuncak tinggi dengan rekor permintaan tiket yang menembus 150 juta permintaan. Uniknya nih teman Pro 2, tahun 2026 menjadi tahun turnamen terpadat. Edisi 2026 akan menjadi yang terpanjang nih dalam sejarah dengan total 104 pertandingan karena penambahan peserta menjadi 48 tim yang berbeda dengan edisi tahun-tahun sebelumnya. Nah, pengen tahu kan kelanjutannya seperti apa? Jangan lupa pantengin RRI Pro 2 Denpasar.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Pro 2, siapa di sini yang masih ingat serunya Piala Dunia FIFA 2022? Nah, ternyata ada beberapa fakta unik yang bikin ajang ini beda dari yang lain. Pertama, ini jadi Piala Dunia yang paling mahal sepanjang sejarah. Qatar menggelontorkan dana sekitar 200 miliar dolar AS atau setara ribuan triliun rupiah. Mulai dari bangun 7 stadion baru, hotel, sampai fasilitas kesehatan. Semuanya dipersiapkan total demi jadi tuan rumah kelas dunia. Kedua, untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di musim dingin loh. Biasanya kan di pertengahan tahun. Tapi karena suhu di Qatar bisa tembus 50 derajat saat musim panas, akhirnya dipindah ke akhir tahun biar pemain tetap nyaman di lapangan. Dan yang gak kalah keren, stadion-stadion di sana sudah dilengkapi AC loh. Yap, teknologi pendingin udara dipasang langsung di stadion supaya suhu tetap adem meski cuaca di luar lagi panas-panasnya. Gokil banget kan inovasinya?

Masih di Today's Recap teman Pro 2 bareng aku Azriel Timothy. Nah, Avatar The Last Airbender musim 2 atau season 2 ini melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antara bangsa api dan negara-negara lain. Siapa nih yang ngikutin live actionnya Avatar teman Pro 2? Nah, serial ini akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026 dilansir dari To Doom by Netflix, which is 3 hari lagi teman Pro 2. Nah, serial live action ini sebelumnya telah diproduksi untuk musim 2 dan musim 3 dengan musim ketiga akan menjadi penutup ceritanya. Nah, produser Christine Boylan dan Jabbar Raisani menjanjikan alur yang lebih mendalam serta hubungan antar karakter yang semakin kompleks. Mereka juga akan menghadirkan versi live action dari sejumlah adegan ikonik yang dikenal penggemar dari serial animasinya. Dan musim keduanya dimulai setelah kemenangan Aang dan teman-temannya dalam menyelamatkan suku air utara dari serangan bangsa api. Selain itu, Aang, Katara, Sokka ini melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju kerajaan bumi untuk mencari dukungan dalam menghadapi Raja Api Ozai. Dan tujuan utama mereka adalah mencapai Ba Sing Se, kota besar yang jadi pusat pemerintahan kerajaannya bumi, teman Pro 2. Ih, keren banget ya ceritanya. Nah, dalam perjalanan ini katanya Aang ini bertemu dengan Toph, seorang pengendali tanah muda yang sangat berbakat, dan Toph ini kemudian setuju untuk menjadi guru yang mengajarkan pengendalian tanah kepada Aang. Nah, melalui pelatihan itu akhirnya dia mulai menguasai elemen tanah ini sebagai bagian dari upayanya menjadi avatar yang lebih kuat. Dan Gordon Cormier mengungkapkan bahwa teknik pengendalian tanah juga ini lebih agresif dibandingkan pengendalian udara. Dan menurutnya gerakan pengendalian tanah lebih menekankan kekuatan, keseimbangan, dan serangan langsung. Sementara itu, ada Pangeran Zuko juga teman Pro 2 yang akhirnya masih terus berusaha untuk menangkap avatar. Tapi perjalanan hidupnya semakin rumit karena ia mulai mempertanyakan tujuan dan keyakinannya sendiri. Jadi statusnya sebagai buronan bangsa api juga ngebuat misinya makin sulit teman Pro 2. Jadi akan banyak banget intrik yang bakal dituang di Avatar The Last Airbender season 2 ini. Dan musim kedua juga akan menghadirkan tantangan yang lebih kompleks, bernuansa juga bagi seluruh karakter utamanya. Dan menurut produsernya sendiri, dunia dalam serial ini akan terasa lebih nyata dan matang katanya dibandingkan musim sebelumnya. Jadi siapa nih yang udah excited banget untuk menanti, untuk nonton gitu ya, menantikan perjalanan dari Aang untuk bisa mengalahkan bangsa api teman Pro 2.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinny menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinny menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinny pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinny memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinny, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinny merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinny tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinny pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang

belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Baik lagi di Today's Recap teman Pro 2. Kali ini datang dari Yura Yunita yang resmi ngeluncurin series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah. Dan melalui kanal YouTube miliknya ini teman Pro 2, ia mengangkat konsep kayak kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Jadi episode perdananya ini ngehadirin grup band Perunggu sebagai tamu pertamanya. Dan dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu akhirnya membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen yang baru, teman-teman berdua. Keren juga ya.

Nah, kolaborasi ini tentu aja ngasih warna berbeda gitu ya pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Dan perpaduan vokalnya Yura juga Maul Ibrahim dari Perunggu ini terdengar nyatu banget dan ngadirin suasana yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi ini mereka mengusung konsep jamming di ruang tamu dan Yura menghadirkan suasana seolah penonton itu ikut berada dalam momen santai bersama para musisi dan rumah yang baru ia renovasi jadi ruang kreatifnya dia untuk berbagi musik secara lebih dekat. Jadi akhirnya Maul Ibrahim juga mengatakan hubungan pertemanan dengan Yura itu berawal dari Ildo Hasman yang juga merupakan teman main tenisnya Yura. Dan sebelumnya memang Perunggu ini juga pernah ngajak Yura tampil bersama di atas panggung dalam sebuah pertunjukan di Bandung gitu. Nah, menurut Maul, lagu Mau Jadi Apa ini emang udah kuat banget secara karakter ya. Jadi gak banyak diubah dalam sesi ini juga. Dan mereka punya rasa untuk ngebawa lagu ini dengan nuansa yang lebih santai, seolah lagi kayak main musik bareng di rumah gitu. Dan melalui main ke rumah, Yura Yunita juga berencana menghadirkan lebih banyak kolaborasi teman Perudua dengan musisi lain di episode-episode selanjutnya. Serial ini juga jadi bagian dari perjalanannya Yura untuk menuju perilisan album barunya nanti nih teman Perudua tahun ini. Jadi kita bakal tunggu bareng teman Perudua, semoga musisi-musisi selanjutnya yang diundang itu ada aku ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Teman terbaik.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Beralih ke informasi film ya. Sekarang ada film terbaru dari rumah produksi Imaginary ini yang memperkenalkan film terbarunya berjudul Operasi Pesta Copet. Narik ya ini judulnya ya. Jadi sebuah drama komedi yang ngangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah kemeriahan festival musik. Jadi film ini sekaligus jadi debut penyutradaraan Eddie Haimot yang dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus tahun ini nih. Jadi film ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Emmanuel, Zulfa Maharani, dan Kawai Labiba, teman bro dua ya. Jadi melalui teaser poster yang telah dirilis, para pemain ini tampil dengan karakter yang berbeda dari peran-peran sebelumnya, dan salah satu yang mencuri perhatian ini adalah penampilannya Iqbal Ramadan dengan gaya baru yang jauh dari citranya yang selama ini melekat di seorang Iqbal Ramadan, teman pro 2. Dan latar festival musik Pesta Pora ini jadi apa latar yang dipilih, teman pro 2. Dan film ini menghadirkan cerita tentang aksi nekat para pencopet di tengah puluhan ribu penonton. Selain menyuguhkan unsur komedi, film ini pastinya juga mengangkat sisi kehidupan di balik hiruk pikuk industri hiburan dan yang namanya festival musik. Nah, film ini diproduseri oleh Ernest Prakasa yang mengatakan proyek ini juga jadi salah satu produksi paling ambisius yang pernah dikerjakan Imaginary. Karena menurutnya penggunaan lokasi festival musik yang sesungguhnya ini menghadirkan tantangan tersendiri selama proses produksi. Menarik banget ya. Jadi film ini diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan Iqbal Ramadannya sendiri. Sementara direktur Festival Pesta Pora, Kiki Aulia Ucup juga turut bergabung sebagai produser eksekutif. Nah, Operasi Pesta Copet hadir jadi film yang ngegabungin dunia festival musik, komedi, dan kritik sosial. Dan film ini akan tayang di bioskop Indonesia pada 27 Agustus 2026 tahun 2022. Ini menarik banget sih, soalnya kayak banyak banget gak sih emang kasus-kasus festival musik itu banyak banget yang namanya pencopetan. Tapi kalau di Bali kayaknya bukan copet ya, bukan copet dompet atau uang gitu, teman pro 2 ya, tapi lebih ke maling helm kayaknya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 11, itu tandanya kurus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azril Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time, bye bye teman Pro 2. Habis ini kamu dengerin Die Die dari Shakira featuring Burna Boy, requestan dari teman Pro 2. Thank you so much sudah request dan join. See you next time.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just music.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka. Thank you.

Kediaman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Heilig menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: No.
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
6: Teman

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku watu ning karu pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Thank you teman-teman Pro 2 yang joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. And yes, sponsor luaskan dari kawasan Metropolis High Wuruk 70 Denpasar. It's been with online dari yang kembali nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya teman-teman Pro 2 ya. Seperti biasa selama sejam ke depan kita bakal ngebahas beberapa informasi ya. Tapi kalau khusus di satu jam ini kita bakal ngasih updatean cuaca dan juga lalu lintas buat kamu. So make sure kamu pay attention di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Dan gak lupa juga ya, aku bakal ngingetin kamu teman Pro 2 untuk ya follow social media. Di Instagram ada, di X ada, di Facebook juga ada ya, di @RRI Pro 2 Denpasar.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Tanya teman Pro 2 yang biasa joinnya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Gimana kabar kamu teman Pro 2 hari ini? Semoga kamu sehat walafiat ya. Karena aku melihat teman-teman aku semuanya pada teler ya, teman Pro 2. Aduh, mungkin karena pengaruh cuaca, pengaruh closingan untuk bulan Juni. Jadi mereka pada wah, kalang kabut segala macam, terus sih udah dia ngedrop ya sama Bro 2. Dan sebelum kamu berangkat kerja, kuliah, anything yang aktivitas di pagi hari ini, marilah kita cek and recheck dulu ya terkait cuaca Bali hari ini. Based on perkiraan dari BMKG atau Bro 2, mostly wilayah Bali dipredik mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Artinya, teman Pro 2, walaupun ya kalau kita keluar rumah tuh kelihatan oh iya langitnya biru segala macam begitu ya. Tapi tetap aja kita harus waspada ya dengan hujan ringan pada waktu-waktu tertentu, terutama buat kamu teman Pro 2 yang mungkin nanti akan beraktivitas di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kalau kamu ada di Kota Denpasar, cuaca cenderung cerah benderang ya hingga cerah berawan dengan suhu yang cukup warm ya, enak, nyaman pokoknya teman Pro 2 ya. Cocok buat kamu yang mau olahraga pagi, berburu kuliner atau sekedar nikmatin suasana kota. Tapi tetap ya, siapin payung atau jas hujan compact portable, jas hujan lipat, karena kita tahu nih, kita tinggal di negara tropis ya, dan cuaca tropis bisa berubah secepat itu teman Pro 2 tanpa ada tanda-tanda yang benar-benar kasih warning. Okay, ini bakalan hujan. No, tiba-tiba aja hujan walaupun ini mungkin terang benderang gitu ya teman Pro 2. Dan untuk suhu di Bali sendiri mostly berkisar di antara 20 hingga 33 derajat Celsius. Untuk humidity juga tinggi banget ya. Dan cuaca kayak gini emang enak banget sih untuk beraktivitas. Tapi teman Pro 2 jangan lupa ya untuk minum air yang cukup. Jangan sampai kamu sibuk mengejar dunia atau mengejar apapun itu, malah lupa untuk menjaga kondisi badan kamu teman Pro 2 ya. Yes. Menariknya lagi teman Pro 2, saat ini Bali juga masuk ke periode musim kemarau ya. Secara bertahap, bukan yang kayak okay, ini saatnya untuk musim kemarau langsung panas. Enggak, teman Pro 2 ya. Oke, masih pelan-pelan bertahap. Tapi tetap aja untuk peluang hujan sesekali masih bisa muncul, karena ya balik lagi ya, kondisi atmosfer, kondisi beberapa wilayah yang dinamis banget. Jadi jangan heran kalau sekarang pagi cerah nih, siangnya panas, sore mendung, malamnya panas lagi segala macam. Tapi sejauh ini ya, ini masih cukup normal ya untuk di kondisi cuaca saat ini. Jadi kesimpulannya adalah hari ini cuaca Bali relatif bersahabat untuk kamu, apalagi kamu akan aktivitas di luar ruangan. Begitu teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Taman Pro 2 hari ini ya, aku bakal ngasih updatean berupa informasi lalu lintas yang ada di kota Denpasar ya. Kalau tadi cuaca udah Taman Pro 2 ya, sekarang lalu lintas kita starting point dari Jalan Hayam Wuruk dulu ya. Nah, untuk Jalan Hayam Wuruk di pagi hari ini sampai nanti siang sih oke-oke aja ya. Tapi kalau udah menjelang sore ke malam pasti macet, karena apa? Selama sebulan ke depan ya, sampai Juli ya, di sepantaran Jalan Hayam Wuruk ini juga dipakai untuk parkir kali ya, lahan parkir di PKB Taman Pro 2. Bukan di blocking jalannya, enggak, maksudnya di pinggir-pinggir jalannya itu. Dan untuk sebulan ke depan juga pasti aku yakin banyak banget orang-orang yang kepo begitu ya dengan PKB seperti apa, terutama untuk pementasan seninya dari hari ke hari pasti berbeda Taman Pro 2 ya, sudah dijadwalkan. Jadi kamu memang harus pay attention di sini kalau semisal kamu cepat-cepat begitu ya nanti malam. I mean tidak hari ini aja, selama sedepan lagi sebulan kemudian begitu ya, sebulan ke depan kamu ngerasa kayak oke, aku memang harus lewat Jalan Hayam Wuruk begitu ya, karena mungkin kerjaan kamu atau mungkin ada aktivitas mendesak segala macam ya, harus disiapkan spare waktu yang lebih banyak lagi Taman Pro 2 ya, karena balik ke pasal 1 kita ada PKB nih ya. Oke, untuk di sisanya enggak tuh di WR Supratman ya Taman Pro 2 sama nih, kalau di pagi hari juga oke ya, tapi kalau udah nanti menjelang sore ke malam pasti bakalan macet sih ya Taman Pro 2. Terus kalau di daerah Sanur, Simpang Tohpati, di daerah bypass juga so far so good ya. Tapi kalau untuk di perempatan Waribang Padenggalak ini juga terpantau ada sedikit hambatan Taman Pro 2 ya. Ya pasti sih ya, kalau pagi hari ini biasanya tidak akan selancar jalan-jalan pada umumnya ya Taman Pro 2. Pun juga sama kayak di Jalan Gunung Agung, nah itu pasti akan terpantau padat. Terus juga di masing-masing perempatan Gatsu Timur, Tengah, Barat sama Taman Pro 2 ya. Terus juga kalau di Mahendra Data nih, sama juga Taman Pro 2 pagi hari ini terpantau agak padat. Pun juga di Malboro, Simpang Malboro yaitu Big Zack, Toko Umar Barat juga sama Taman Pro 2 terpantau padat juga. Karena mungkin ini adalah jam-jam di mana orang pada berangkat kerja semua ya, kayak udah oke, aku mau berangkat sekarang begitu ya Taman Pro 2. Jadi karena kita di Denpasar, terus juga makin hari makin banyak banget kendaraan atau volume kendaraan yang masuk ya to be exact. Jadi memang benar-benar harus di spare waktu yang lebih Taman Pro 2 daripada waktu biasanya kamu berangkat ya. Dan yang paling penting juga Taman Pro 2 buat kamu yang hari ini akan berkendara, jangan lupa untuk dibawa dokumen penting ya, KTP, SIM, STNK kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi teman Prodo yang masih join di sini di RRI Prodo dan Pasar, dan nanti di jam 7 sampai jam 9 kita bakal ngebahas satu topik yang unik, entah kenapa terlintas di kepala aku dan aku pengen ngomongin ini sama kamu teman Prodo. Sebagai share, kamu jangan gonta-ganti frekuensi di sini, jadi Prodo dan Pasar teman terbaik kamu. Check my nails, baby, how you feeling? Head talk.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Thank you teman Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Kali ini di jam 7 sampai jam 9 aku mau ngebahas Gen Z versus Magen Alpha. I don't know, tiba-tiba teman Pro 2 terlintas di kepalaku begitu ya. Karena banyak banget cerita dari teman-teman aku yang mereka ini punya podaan, punya adik yang kecil banget. Even aku juga punya ponakan gitu ya. Mereka kalau berkomunikasi dengan kita para Gen Z ini rasanya kok kayak aneh, there's a communication gap between my generation with their generation, ya, yeah? And many more. Masih banyak lagi teman Pro 2 ya. Tidak hanya dari gap untuk komunikasi aja. Dan ini adalah topik yang sangat unik yang pengen banget aku bahas sama kalian teman Pro 2 sampai nanti jam 9 pagi. So make sure kamu jangan kemana-mana. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Katu, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Teman terbaik.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kalau dulu orang sering banget bandingin kita Gen Z sama generasi kakak-kakak kita atau gen milenial ya. Sekarang udah muncul banyak banget generasi yang baru begitu ya. Salah satunya yang ramai banget nih diomongin sama orang-orang Gen Alpha ya. Jadi buat kamu yang masih belum tahu, Gen Alpha ini adalah mereka yang lahir sekitar 2010 ke atas lah ya. Kalau Gen Z dari pertengahan 90-an hingga awal 2010-an. Bedanya lagi kalau jarak usia kita nih sebenarnya gak terlalu jauh sama Gen Alpha begitu ya. Bahkan banyak kakak adik di rumah yang satu Gen Z, satunya lagi Gen Alpha begitu ya. Tapi cara berpikir, kebiasaan, sampai game mereka communicate with each other sangat berbeza ya, beda banget tepung pro 2. Jadi Gen Z ini tumbuh saat teknologi berkembang pesat. Mereka masih sempat merasakan internet yang lemot. Yes, kita juga masih merasakan yang namanya kirim pesan lewat SMS, pakai Facebook, era-era Twitter tuh kena begitu ya. Sedangkan Gen Alpha itu lahir ketika dunia digital udah siap dipakai. Literally udah siap, tinggal klik-klik kelar begitu ya. Jadi dari mereka kecil, mereka udah kenal sama YouTube, tablet, AI udah paham banget, dan berbagai aplikasi yang serba instan. Makanya teman Pro 2, walaupun sama-sama akrab ya sama teknologi ya, cara kita berpikir ya itu sangat jauh berbeda teman Pro 2. Apalagi sudut pandang terhadap dunia sangat berbeda teman Pro 2. So ya, no wonder kalau misalkan kita ngobrolin ABCD sama Gen Alpha itu kayak, kok pinteran dia begitu ketimbang kita ya Gen Z. Kita ngerasa kayak udah lumutan begitu. Padahal beda berapa tahun sih? Gak jauh-jauh banget ya temen Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lubung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Gen Z versus Gen Alpha. Biasanya kita nih para Gen Z masih terbiasa mencari jawaban lewat mesin pencari kayak Google, Bing, Yahoo, tapi yang paling sering Google sih, dan juga Safari di iPhone kamu itu teman Pro 2 ya. Tinggal ketik pertanyaannya apa, baca artikel, terus yaudah kita cari referensi lain untuk memastikan jawabannya benar atau enggak ya. Tapi kalau Gen Alpha seringkali punya cara yang berbeda. Mereka lebih suka cari info lewat video pendek. Mau belajar matematika, yaudah cari video. Mau tahu cara masak, cari video. Mau tahu berita terbaru, lewat video juga, begitu ya. Dan rata-rata ini adalah hal yang sering banget aku jumpai di anak-anak Gen Alpha, teman Pro 2. Karena apa? Basically mereka tumbuh di era visual. Ya, apa-apa ngeliat gambar, begitu ya. Semakin cepat dan semakin singkat penyampaiannya, semakin mudah diterima ya. Tapi jujur aku selaku Gen Z teman Bro 2 ya pun juga merasa aku ternyata orangnya visual banget ya. Jadi kalau misalnya aku disuguhkan oleh berita yang panjang lebar, artikel panjang lebar, kayak moh capek banget begitu ya untuk membaca. No. Aku akan baca berita sesingkat mungkin. Apalagi ya, apalagi itu ada gambar lucu gitu ya, atau mungkin gambar yang bisa nge-describe in general artikel atau topiknya tentang apa. Wih, demen banget aku baca tamu Pro 2 ya. Dan bukan berarti ya either kita Gen Z yang punya kesamaan dengan Gen Alpha yang apa-apa tuh secara visual begitu ya. Pokoknya baca apapun harus ada gambarnya, either Gen Alpha juga sebagai generasi yang memang visual banget anaknya. Ini bukan berarti mereka malas ngebaca ya teman Pro 2. No. Hanya saja kita terbiasa dengan informasi yang lebih interaktif dan cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Kenapa aku bilang cepat? Karena misal kita mau nyari resep masak waffle, coba bandingin antara kamu harus nyari Google dulu, terus ngetik cara masak waffle, belum lagi kamu baca artikelnya satu-satu, resep satu-satu. Antara resep satu dengan resep dua pasti berbeza. Belum kamu ngebayangin, oke, pecahin telurnya sekian, oke, terus nanti aku ngaduknya pakai apa, gitu ya, iseng ngebayangin. Beda halnya dengan Gen Alpha nih, mereka udah disajikan video pendek begitu ya, atau mungkin sekarang identik dengan Reels, TikTok. Yaudah kita tinggal nyari video masak waffle, udah tuh keluar sebuah set begitu ya. Dan otomatis entah kenapa, mau enak gak enak, kita pasti bakal milih video yang tampilannya eye-catching. Itu dia teman Bro 2 ya. Memang sih gak bisa dipungkiri ya, namanya juga perkembangan zaman. Terus juga Gen Alpha memang lahir di masa teknologi lagi cepet-cepetnya nih, lagi siap pakai ketimbang kita yang dulu masih kena zaman BBM begitu ya, zaman Twitter. Dulu Twitter ya namanya teman-teman, bukan X. Nah ini juga nih ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo, kira-kira ada perbedaan sejelas apa sih antara Gen Z dan Gen Alpha? Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.